Oke teman Produa, saatnya kita di Produa Spot pagi hari ini. Kita bakal bahas fakta unik, fakta menarik yang tentunya bakal menemani kamu di pagi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 teman Produa.

kita bakal bahas 5 makanan favorit cicak rumah yang sering masuk area pemukiman. Cicak juga punya makanan favorit loh teman Pradua. Kalau salsa sih makanan favoritnya ya pasti yang bukan healthy food ya. Kalau sebut langsung kayak astagfirullahalazim, salsa cepat-cepat harus diet-diet. Nah, kalau misalnya cicak ternyata juga punya makanan favoritnya teman Pradua. Salah satu hewan kecil yang sering berkeliaran di dalam rumah adalah cicak rumah. Reptil tersebut kerap memanjat dinding, masuk ke sela-sela sempit, bahkan tidak jarang berproduksi di dalam rumah. Cicak rumah sendiri punya beberapa tujuan ketika masuk ke rumah, yaitu untuk mencari tempat berlindung dan makanan, teman Pradua. Ada banyak makanan favorit cicak rumah seperti nyamuk, lalat, kecoak di dalam rumah. Populasi mereka di dalam rumah sangat melimpah, bahkan kamu akan kesulitan mendeteksi semua hewan tersebut jika tidak teliti. Bagaimana cara cicak rumah memangsa semua hewan tersebut dan apa sih yang harus kita lakukan untuk mengusir mereka? Aduh, kita harus temukan di beberapa jawaban, tapi setelah lagu yang berikut ini teman Pradua.

Teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

Back again teman Pro 2, masih di Pro 2 Spot di edisi pagi hari ini. Dan kita ke informasi berikut ini, kita bakal bahas beberapa makanan favorit cicak rumah yang sering masuk area pemukiman teman Pro 2. Yang pertama nyamuk. Ini nyamuk bisa menyebarkan penyakit ke manusia teman Pro 2. Dan kita bisa, selain kita tahu makanan favorit cicak, kita juga bisa tahu bagaimana kita harus mengusir hewan-hewan tersebut teman Pro 2. Nah, salah satu makanan utama cicak di rumah di area pemukiman adalah nyamuk. Menariknya, cicak rumah memiliki peran yang penting dalam mengontrol populasi nyamuk dan mencegah penyebaran penyakit berbahaya. Dilansir dari ID In Times, cicak rumah yang memakan nyamuk bisa membantu mencegah penyebaran penyakit demam berdarah, khususnya di wilayah tropis teman Pro 2. Nyamuk dan cicak rumah juga berada di satu rantai makanan yang sama, membuat keduanya saling terhubung di alam. Artinya, di mana ada nyamuk, pasti di situ juga ada cicak rumah. Kehadiran cicak rumah di area pemukiman bisa mengurangi populasi nyamuk, membuatmu tak perlu menggunakan pestisida untuk membasmi serangga tersebut, teman Pro 2.

Oke punya. Hanya di sini International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Bro 2, kita masih membahas makanan favorit cicak rumah dan bagaimana sih cara mengusir hewan-hewan tersebut, Teman Bro 2. Nah, ini yang kedua, yaitu lalat bisa menyebarkan bakteri. Fakta uniknya nih, tapi ini juga menarik untuk kita pelajari, Teman Bro 2. Dari ID In Times menjelaskan bahwa lalat merupakan makanan yang ideal bagi cicak berukuran kecil seperti cicak rumah. Cicak sendiri bisa memakan berbagai jenis lalat, mulai dari lalat hijau hingga lalat buah. Lalat buah sendiri sebenarnya tidak berbahaya dan merugikan. Sementara itu, lalat hijau yang kerap dianggap sering hinggap di makanan bisa menyebarkan bakteri, Teman Bro 2. Karena itu, kamu tidak boleh mengusir cicak rumah dari pemukiman, sebab ia bertugas membasmi lalat secara alami, Teman Bro 2. Misal, cicak rumah tidak bisa membasminya secara efektif, kamu juga bisa membantunya. Kamu bisa menjebak lalat dengan jebakan serangga. Penggunaan pestisida juga efektif, khususnya jika lalat sudah overpopulasi, Teman Bro 2.

0: kali ya. Pesen
1: Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza?
0: Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
1: Ih, ogah.
3: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, itu tadi informasi kita di Pro 2 Spot pagi hari ini. Tentunya Salsa masih stay bareng kamu, karena nanti di Obras pukul 9 dan pukul 9.30 kita bakal ngobrol seru bareng narasumber kita di pagi hari ini, edisi modernisasi beragama teman Pro 2. So buat kamu stay tune terus di hari Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi

0: deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Yeay teman Bro 2, saatnya kita diobras obrolan sepeda. Dan tentunya kita punya informasi yang bakal kita bahas nanti di pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah bersama dengan narasumber kita melalui via Zoom. Dan kita bakal live di YouTube RRI ND, Facebook RRI ND, dan aplikasi RRI Digital teman Bro 2. So

Buat kamu jangan sampai ketinggalan. Salsa juga masih menemani kamu dengan playlist yang akan menghibur kamu di hari Selasa pagi hari ini. Stay tune terus teman Pro 2 di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Teman-teman, ada beberapa jenis kucing besar di dunia. Selain harimau, cheetah, singa, dan juga black panther, ada lagi nih seekor kucing besar yang bisa hidup di daerah bersuhu dingin yang ekstrim, yaitu leopard salju atau snow leopard. Begini faktanya. Leopard salju ini hidup di salah satu tempat paling menantang di dunia, yaitu pegunungan tinggi berbatu. Mereka bisa bertahan dalam suhu minus 40 derajat Celcius. Snow leopard atau macan tutul salju merupakan satu di antara 5 spesies kucing besar di dunia dibanding dengan singa, harimau, jaguar, dan leopard. Snow leopard memiliki ukuran tubuh paling kecil. Tapi biarpun kecil, hewan satu ini merupakan pemburu yang mematikan. Mereka biasanya berburu sendirian dengan warna bulunya yang cukup unik. Mereka bisa berkamuflase diam-diam dan mengamati mangsanya dari ketinggian. Lalu dengan kakinya yang kuat, mereka bisa melompat dan menerkam mangsanya dari jarak 9 meter. Sejauh ini, belum ada catatan bagaimana snow leopard atau leopard salju menyerang manusia. Predator yang satu ini memang sangat menyendiri. Bahkan, saat merasa terancam, mereka lebih suka pergi dan juga menghilang. Sebaliknya, mereka justru yang banyak diburu untuk diambil bulunya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Yeay teman Pradua, back again masih di Sepada. Selamat pagi teman Pradua dan saatnya kita diobras obrolan Sepada pagi hari ini. Dan tema kita di hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 adalah modernisasi beragama teman Pradua. Sudah hadir bersama kita melalui via Zoom meeting di pagi hari ini teman Pradua. Ada Pater Charles Lamaberaf Esfil MSC. Selamat pagi Pater.
1: Selamat pagi, Nona Salsa.
0: Ya. Aduh, Pater nih makin hari makin segar ya. Kita lihat ya teman Pradua. Kayaknya kalau anak muda setelah dengar ini Pater langsung mereka ada aura-aura jadi semangat begitu.
1: Ya.
0: Nah, ini kita sebelum ngobrol pagi hari ini Pater mungkin bisa sapa dulu teman Pradua di pagi hari ini biar bisa dapat energi percikan-percikan semangat nih.
1: Salam orang muda. Ya, sahabat Pro2 RRI, ya. Selamat bertemu. Ya.
0: Baik. Dan teman Pro2 pagi hari ini kita bakal bahas tema yang sangat seru tentunya dan relate sama anak muda nih, Faith Without Filter. Ngobrol jujur tentang iman, keraguan, tekanan sosial dan kehidupan anak muda. Tapi sebelum itu bagaimana sih Pater tanggapan Pater terhadap anak muda saat ini dengan adanya era digital, kemudian adanya AI dan berbagai banyak transformasi-transformasi digital yang baru dengan anak muda saat ini?
1: Anak muda sekarang itu kan hidup dalam, ya kita semua ya, hidup dalam dunia yang menurut saya itu unik sekali. Ya, ruang-ruang perjumpaan itu semakin luas. Ya, tetapi ada tantangan tersendiri. Ruang perjumpaan semakin luas, tetapi juga ruang prasangka itu juga semakin luas. Baik. Ya, melalui media sosial, ya kita bisa bertemu orang dari mana saja, dari latar belakang agama yang berbeda, budaya, cara hidup yang berbeda, tetapi melalui media sosial yang sama, ya platform digital itu, kebencian, stereotip, fanatisme juga menyebar dengan sangat cepat. Jadi teknologi memudahkan kita untuk semakin gampang bertemu, tetapi juga ada tantangan, ya ruang prasangka juga dibuka lebar. Dan ini kalau kita tidak cukup berakar kuat, ya dengan prinsip yang kuat dan tegas, ya kita gampang terseret kemana-mana. Itu tanggapan saya pertama.
0: Baik, ya. Berarti kalau ruang prasangka ini sendiri mengarah ke arah yang mungkin lebih positif atau malah lebih ke hal negatif, bahkan menyimpang nih Pater?
1: Hal menyimpang. Jadi sebenarnya kita sebenarnya okay, bisa berjumpa dengan siapa saja. Sebenarnya prasangka itu bisa sejauh mungkin diminimalisir. Ya, prasangka untuk menghilangkan mungkin sulit, tetapi diminimalisir. Jadi kita jangan sampai bertemu dengan orang yang berbeda, kita justru semakin ya semakin dibayang-bayangi oleh yang kurang benar terhadap orang yang berbeda dari kita itu, ya.
0: Baik, dan balik lagi ya, tergantung persepsi dan juga tergantung prasangka. Kalau kita benar, bijak mungkin menggunakan media sosial ya, kita tidak akan ke hal menyimpang tersebut. Baik Pater, dan menurut Pater apakah modernisasi membuat anak muda semakin jauh dari agama atau justru membuka cara nih untuk lebih mengenal soal iman?
1: Saya tidak bisa menilai lebih jauh. Ini kita mesti butuh satu riset yang sedikit lebih mendalam. Tetapi kalau dalam konteks kita sekarang, ya pertanyaan yang paling penting untuk anak muda itu bagaimana menjadi semakin yakin pada iman sendiri, pada agama sendiri, tanpa semakin membenci mereka yang berbeda dari kita. Itu pertanyaan paling utama. Ya, jadi berakar tanpa harus menjadi tertutup dengan mereka yang lain, ya. Jadi berakar tanpa tertutup dengan mereka yang lain, ya.

0: Baik. Sudah. Oke.
1: Okay. Halo.
0: Halo, halo Pak Ter.
1: Ya ya, saya dengar.
0: Oke, okay, baik. Berarti memang kita di tengah-tengah perbedaan ini sepertinya contoh salsa bersama Pak Ter nih pagi hari ini. Mungkin dengan kita yang berbeda, ya, ya, ya, tetapi kita tidak ya. Membeda-bedakan begitu. Kita sama begitu, walaupun mungkin keyakinan kita pada pagi hari ini berbeda begitu, teman Pradua. Dan menurut Pak Ter sendiri, apakah beragama di zaman sekarang tuh harus selalu mengikuti perkembangan zaman? Harus kayak benar-benar anak muda istilahnya, bukan misalnya mereka mau ke tempat ibadah, tetapi kayak kita karena ada tren yang baru harus ikut ini, harus ikut ini, kayak melupakan yang sebenarnya yang jadi poin utama begitu.
1: Bukan hanya persoalan selaras dengan zaman ya.
0: Baik.
1: Tetapi juga kritis dengan zaman. Ya, jadi tadi yang poin saya tadi bilang berakar tanpa menjadi tertutup, ya. Oke, kita terbuka terhadap perkembangan, tetapi kita juga mesti memperkuat akar kita, ya. Jadi sebenarnya bukan hanya soal selaras zaman, tetapi juga kritis dengan zaman. Jadi anak muda tidak gampang diseret begitu saja. Mereka juga punya prinsip sebenarnya. Jadi kalau itu mereka punya ideologi, punya agama tertentu, mereka tetap berakar pada agamanya. Ya, tanpa menjadi tertutup, dalam arti bahwa mereka terbuka terhadap perubahan. Oke, mereka berkembang selaras zaman, tetapi mereka oleh keberakaran mereka dalam agama, mereka menjadi kritis. Jadi selaras tapi juga kritis. Ya, seperti itu.
0: Baik, berarti kalau semisal anak muda nih Pak Ter sekarang kayak menghabiskan waktu semisal untuk scroll TikTok, scroll media sosial, tapi itu konten FYP-nya tentang agama, konten-konten agama, itu menurut Pak Ter sendiri apakah akan menjadi peluang yang bisa mengembangkan iman kita atau malah jadi sebuah tantangan nih?
1: Dua-duanya ya. Dia kalau itu konten yang sangat mendukung, saya pikir itu dia akan memperkuat, semakin mengakarkan iman kita. Tetapi kalau misalnya itu konten yang tadi ya, orang menjadi tertutup, orang melihat mereka dipenuhi dengan prasangka, dibayang oleh prasangka, ya, konten-konten itu bisa merusak, ya, bisa mencerabut orang dari akar imannya sendiri. Jadi anak muda ini mesti was-was ya, mesti waspada terhadap ya, kalau di media sosial apa yang dikenal dengan algoritma itu ya.
0: Baik.
1: Media sosial menciptakan banyak hal baru di sana. Tetapi anak muda harus terus mendengar orang lain atau mencermati konten ya, untuk tidak sampai pada menganggap kelompok lain aneh atau berbahaya untuk kelompok sendiri. Jadi maksud saya mereka okay, terbuka terhadap perkembangan media, terhadap platform digital, tetapi mereka juga tidak menjadikan media digital itu menjadi jembatan untuk melihat orang lain sebagai yang berbeda dan yang perlu dilawan atau perlu dimusuhi ya. Jadi moderasi itu perlu ya.
0: Baik.
1: Dalam urusan iman, tetapi dalam urusan menanggapi media-media yang sedang berkembang saat ini.
0: Baik Pak Ter, berarti untuk anak muda sendiri ini seperti apa dan bagaimana ketika kita menggunakan media sosial, walaupun kita tidak bisa dilepaskan atau kita terikat sama yang namanya algoritma, tetapi bagaimana mungkin Pak Ter bisa memberikan tips atau saran kita biar bijak begitu menggunakan media sosial, walaupun kita tetap menonton konten yang satu ini, apakah bermanfaat atau tidak? Bagaimana sih ketika Pak Ter membuka media sosial dan melihat itu, dan bagaimana saran dari Pak Ter sendiri?
1: Saya sangat anjurkan anak-anak muda menggunakan media sosial ya. Mereka berbeda dari orang tua. Ya, jadi berani berbeda, tetapi prinsip yang dipegang berani berbeda tanpa bermusuhan. Ya.
0: Baik.
1: Di alam demokrasi, di alam perkembangan dewasa ini ya, ya tidak meminta kita semua untuk sepakat dengan semua hal. Ya. Kedewasaan itu justru dituntut. Ya, seorang anak muda okay, dia berbeda dari orang tua. Tetapi kedewasaan itu dituntut. Kedewasaan itu tampak dalam hal apa? Ketika kita berani katakan bahwa ya saya tidak setuju dengan Anda, tetapi saya juga tetap menghormati Anda. Saya berbeda dengan Anda, benar, tetapi saya tetap menghormati Anda. Itu prinsipnya. Jadi saya sangat menganjurkan anak-anak muda, oke, silakan gunakan platform digital media sosial tanpa menutup diri dari itu. Kita berani berbeda, berbeda dari mereka yang generasi lalu, tetapi dengan prinsip tanpa bermusuhan dengan mereka yang lain. Jadi saya tidak sejalan dengan Anda, tidak setuju dengan Anda, saya berbeda dengan Anda, tetapi saya tetap menghormati Anda. Itu prinsip yang paling paling kuat yang harus ditumbuhkan oleh anak-anak muda, ya. Ya, jadi itu menunjukkan kedewasaan iman sebenarnya. Iman yang dewasa itu tidak membutuhkan musuh untuk membuktikan dirinya benar, ya.
0: Baik.
1: Ya. Moderasi bukan membuat iman menjadi setengah-setengah, tapi moderasi itu menjadi apa menurut saya itu? 100% beriman tetapi juga 100% manusia yang sedang berjalan dalam zaman ini. Ya. Ya.
0: Baik, itu maksudnya. Iya, berarti memang prinsip itu bagian dari cara kita menyikapi sebenarnya. Walaupun kita melihat di media sosial seperti apa, kemudian kita nonton kontennya bagaimana, tetapi ya cara kita menyikapi. Tapi kadang tuh Pater, ini ada hal yang mungkin sedikit menjanggal ya ketika kita buka media sosial, mungkin ada beberapa konten kreator yang mereka kadang setuju, kemudian mereka menilai bahwasannya konten itu bagus, tapi ada nih beberapa yang ketika melihat konten tersebut mereka kayak apa ya, gundah gulana, langsung kayak oh ini sebenarnya saya tidak setuju. Kan banyak seperti itu sekarang, yang konten yang kita hadirkan, yang kita nonton, bahwasannya ketika ada satu statement yang muncul, baik itu soal sosial, politik dan agama, itu pasti mereka langsung kayak oh saya tidak setuju nih seperti ini seperti ini. Itu menurut Pater, apakah kritis yang tadi Pater bilang memang seharusnya dilakukan anak muda, atau seperti apa nih Pater?
1: Jadi kritis itu dalam arti bahwa kita tidak kritis tanpa satu dasar yang kuat, ya. Kita harus ada filter, ya. Karena dalam diri kita itu tertanam filter. Filter itu terbentuk dari berbagai macam hal, dari agama itu sendiri, dari masyarakat, lingkungan, dari pendidikan, dari perjumpaan kita dengan siapa saja, itu ada filter ditumbuhkan. Filter itu yang membuat kita untuk membedakan, oh ini memang tidak tepat untuk saya, ya. Tetapi tidak dengan itu kita memusuhi dia yang berbeda dengan kita. Jadi maksud saya kritis, tetapi kritis dengan dasar. Dasarnya apa? Filter, ya. Ada filternya. Jadi tidak semua oke, kita terbuka terhadap media, tetapi tidak semua konten, tidak semua hal itu boleh terserap masuk ke dalam diri kita. Jadi kita moderat sekali, terbuka, tetapi untuk diri kita, ya, untuk demi pertumbuhan iman kita, demi kekuatan, demi ketangguhan iman kita, kita tetap mengandalkan filter yang terbentuk dalam diri kita dengan banyak faktor tadi, ya, dari masyarakat, dari agama itu sendiri, kita dari keluarga, dari orang tua kita, itu membentuk filter. Kita dengan filter itu kita tahu, kita saring mana yang cocok dengan kita. Oke, silakan engkau tidak setuju, tetapi tidak dengan itu saya memusuhi engkau. Saya berbeda dengan engkau, tapi tidak dengan itu saya memusuhi engkau. Saya tetap menghormati engkau. Itu pilihanmu. Jadi kritis dalam arti itu, ya.
0: Baik, ya. Berarti tidak ada alasan ya untuk memusuhi kita yang berbeda begitu. Di hari ini juga semua zaman juga semakin berkembang. Kita juga sebagai manusia SDM-nya semakin diimprove ya tiap hari, ya. Jadi ya, mau tidak mau apa sih yang bikin kita harus jadi musuh sampai hari ini begitu. Baik Pater, kita bakal break sebentar, nanti kita bakal balik lagi, kita bakal ngobrol seru, masih banyak pertanyaan yang Salsa mau tanyakan kepada Pater juga pagi hari ini. Dan buat teman Pro 2 mungkin yang mau bertanya, kalian bisa selipkan pertanyaan lewat line telepon kita di 082147650422 atau ke komentar di live YouTube kita di RRND, Facebook RRND, dan aplikasi RR Digital. Kita bakal balik lagi teman Pro 2 setelah break yang berikut ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di 92,2 Prodo FM Indie, masih bareng Salsa. Kita bakal ngobrol bareng lagi bersama dengan Pater pagi hari ini. Selamat pagi, Pater.
1: Selamat pagi.
0: Iya, kita lanjut ngobrol lagi nih, Pater. Karena tadi kita sudah cerita banyak, kita sudah eksplor banyak pentingnya modernisasi beragama tanpa membedakan dan tanpa memusuhi kita yang berbeda. Bagaimana sih, Pater, di tengah kehidupan yang serba cepat dan anak muda seharusnya apa yang mereka tetap lakukan agar tetap punya ruang refleksi dan di dalam kehidupan spiritualnya?
1: Itu yang jadi soal sekarang ya.
0: Iya.
1: Jadi semua serba cepat. Sampainya cepat ke kita informasi itu ya, kita gampang kejar hari ini, bisa dengan mudah diterima sampai kepada publik itu dengan gampang sekali, dengan cepat sekali. Tetapi tadi seperti Nona Salsa bilang, itu ruang refleksi itu menjadi minim sekali ya. Jadi ada bahaya yang bisa terjadi ketika informasi itu sampai begitu cepat dan orang kehilangan ruang refleksi ya, ada atau bisa terjadi apa yang disebut sebagai disrupsi ya, orang mengalami kegoncangan di sana ya. Jadi sekian banyak informasi masuk ke dalam kepalanya, dia akhirnya kesulitan ya. Dalam hal agama juga ya, ada banyak konten yang dia terima masuk ke kepala dia, ke hati dia, dan misalnya dia kehilangan ruang yang namanya refleksi tadi ya, dia bisa tercerabut ya, dia bisa gampang diseret kemana saja ya. Tapi kuncinya tadi seperti saya bilang tadi, filter itu paling penting. Jadi okay, semua informasi boleh masuk secara cepat, tetapi kalau filter itu memungkinkan kita untuk okay, ini yang tidak pas, justru di situ ruang di mana ya, kedalaman itu refleksi itu bisa terjadi ya. Oh, ini tidak pas. Ya, saya menangguhkan diri saya untuk masuk ke konten ini karena tidak pas dengan saya. Itu ruang, menurut saya ruang yang bisa diisi di tengah sesuatu yang serba cepat, mengalir begitu cepat. Seperti itu.
0: Baik. Ya. Tapi ini ya, juga sesuatu yang sangat-sangat saya setuju, Pater, karena memang statement barusan dari Pater itu, dengan diri saya saja saya masih rasa sulit ketika ya, melihat satu tren yang baru kemudian dia mengalir begitu cepat dan akhirnya ya, saya FOMO dan saya mengikuti ya, tren tersebut ya, tanpa disadari ternyata saya sudah masuk dalam fase ini. Begitupun yang mungkin saya lihat akhir-akhir ini ketika beberapa fenomena-fenomena yang kadang bisa ditahan tetapi kurang filternya. Kayak ya, kita maunya tuh apa ya, Pater? Bukan lebih ke haus validasi, tetapi karena anak muda nih, kita nih, jadi kita harus begini. Nah, ketika ya, sudah dilakukan barulah ada kenapa ya saya seperti ini. Memang ya, memang filter itu penting, teman Pro2, karena memang kalau kita tidak filter dan gegabah sangat cepat untuk mengupload sesuatu atau mengikuti tren, memang ya pada akhirnya akan seperti itu. Tetapi ini kalau misalnya di luar konteks agama sendiri, Pater, apakah Pater setuju semisal ada konten positif yang memang menginfluence anak muda begitu, tetapi ketika mereka melihat sesuatu mereka langsung ikuti? Bagaimana menurut Pater, apakah ini sebenarnya harus terus dilakukan ataukah difilter lagi dulu nih?
1: Saya pikir tetap perlu ada filter. Perlu ada filter. So, contoh ya, ini soal dalam urusan misalnya menggunakan handphone ya.
0: Baik.
1: Ini punya iPhone 13. Tapi kita baru beli iPhone 13 sudah muncul misalnya sampai 17 Pro Max. Ya. Untuk anak muda, ini tidak trendy ini.
0: Okay.
1: Kita, tetapi kalau ada filter, orang berpikir 2-3 kali. Ya, 2-3 kali. Ini tujuan atau fungsi paling utama dari handphone itu apa? Ya, untuk komunikasi. Apakah misalnya seri 13 ini kurang dalam hal komunikasi, kurang dalam hal misalnya saya mau mengupload konten tertentu? Jadi kedalaman itu dilihat, fungsi tujuan handphone itu apa. Jadi sebenarnya harus ada filter, kalau tidak kita terseret. Uang dihabiskan sekian juta hanya untuk mengupdate apa yang sebenarnya, punya fungsi yang sama saja dengan seri yang lama misalnya. Jadi filter tetap dibutuhkan dalam hal itu. Kita, oh ini ketinggalan. Oke, dibilang ketinggalan. Tapi sebenarnya kita, kedalaman itu terletak dalam tadi. Kita mempertimbangkan hal yang paling prinsipil. Apa yang harus dipegang? Fungsinya tadi. Ya, handphone fungsinya itu apa? Oke, ini kameranya sudah bagus. Oke, saya bisa mengupload konten dengan handphone seri ini. Ya, untuk telepon bisa. Kenapa saya harus memiliki yang baru sementara fungsinya sama juga? Ya. Jadi kadangkala kita tuh bisa terseret dengan tren, tetapi kalau misalnya tanpa filter kita kehilangan kedalaman. Kedalaman itu terletak dalam dalam tadi, mempertimbangkan apa yang menjadi apa yang prinsipil ya dalam misalnya teknologi itu ya. Fungsinya kadangkala kita kehilangan, tidak peduli dengan itu. Yang paling penting itu kelihatan. Kelihatan yang visual.
0: Baik.
1: Ya. Tapi isinya itu kadangkala kita abaikan dengan itu.
0: Iya. Ya. Dan ini tertampar sekali sebenarnya Pak Ter. Ya untuk saya, untuk teman-teman juga kadang tuh kurang merasa bersyukur. Kata cukup tuh kadang sering ditiadakan. Jadi kayak, oh teman saya atau anak muda punya ini nih, kita juga harus punya ini, tanpa harus memikirkan filter terlebih dahulu. Dan ini sebenarnya topik kita seharusnya pagi ini, no upgrade tetap up to date ya. Karena memang relate nih teman Pradua pagi hari ini. Tapi Pak Ter, untuk biar anak muda ini tiap hari ya tetap upgrade soal media sosial, tapi imannya tuh tetap jalan, apa sih yang seharusnya anak muda tetap lakukan, mungkin mengimplementasikan imannya dalam keadaan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Semisal kayak kita tetap tidak meninggalkan untuk berdoa, kita tidak meninggalkan untuk pergi ke tempat-tempat ibadah. Itu seperti apa implementasinya, Pak Ter?
1: Teknologi ini kan sebenarnya tujuan itu bukan menghancurkan apa yang sudah ada sebenarnya.
0: Baik.
1: Ya, membuat yang sudah ada itu menjadi lebih tampak, ya, selaras dengan zaman. Jadi maksud saya teknologi itu menjadi media yang penting, ya. Arus modernisasi itu menjadi arus yang penting untuk agama, untuk juga, kalau kita bilang dakwah, kalau kita bilang misi, kalau kita bilang mau penyebaran agama, sebenarnya media itu dibutuhkan. Ya, jadi sebenarnya kita bisa mengawinkan ya apa yang sudah ada dulu, agama, nilai-nilai itu dengan apa yang menjadi perkembangan sekarang. Jadi perkawinan itu bisa dibutuhkan. Jadi dua-dua hal bisa digunakan ya. Saya pikir semua agama itu membutuhkan teknologi.
0: Baik.
1: Ya, membutuhkan teknologi untuk kepentingan agama, untuk pendalaman iman itu. Ya. Tapi misalnya dalam konteks anak-anak muda ya, agama ya dengan perkembangan teknologi sekarang, agama mesti menjadi agama yang mengalir dan rileks ya, moderat tadi ya, yang terbuka dengan perkembangan zaman. Jangan sampai kita terlalu formalistik, kaku, dan akhirnya itu tidak pas untuk anak muda. Mereka, untuk apa kita ke surau, kita ke masjid, untuk apa kita ke gereja, ya, untuk apa kita ke pura? Karena mungkin kemasan itu dibuat kaku sekali. Tetapi coba tadi gitu, lebih rileks yang bisa menjangkau, menyentuh. Terima kasih Mbak.
0: Halo Pak Ter. Halo. Sepertinya kita kendala jaringan. Baik Pak Ter. Tadi sempat terputus di akhir jaringannya, tetapi kita tetap mendengar suara Pak Ter di pagi hari ini edisi obrolan sepada. Halo. Baik. Dan
1: saya dengar.
0: Siap. Kita sudah terhubung kembali nih, suaranya sudah aman dan clear lagi di udara. Dan teman Pradua dan juga Pak Ter, kita sudah di penghujung acara Obras Obrolan Sepada pagi hari ini. Mungkin Pak Ter yang lagi menyaksikan live kita di YouTube RRIND pagi hari ini, dan juga untuk saya Salsa pribadi, mungkin apa sih yang Pak Ter ingin sampaikan ke kita anak muda hari ini?
1: selaras dengan zaman, ya, tetapi tetap kritis. Dan kritis itu kita butuh filter. Jadi agama tetap butuh filter. Ya, iman tetap butuh filter. Kita tetap butuh filter. Itu saja.
0: Baik, intinya semua anak muda itu kita bisa eksplor apa saja dengan sekarang transformasi yang semakin berkembang dengan adanya perkembangan AI dan lain-lain. Tapi kita jangan lupa filter dan juga tetap sejalan nih, iman kita juga jalan, kehidupan sosial juga selaras nih teman Pradua. Terima kasih Pater untuk insight-nya di pagi hari ini. Semoga kita semua anak muda tetap selalu positif vibes dan juga makin terinspirasi dari cerita dan nasihat-nasihat dari Pater di pagi hari ini. Dan teman Pradua, kita akhiri edisi Obras Obrolan Spada pagi hari ini. Tentunya Salsa juga sekalian pamit, mau undur diri dari Spada. Selamat pagi teman Pradua. Nanti di Santai Siang kalian bakal ditemani bersama RJ Dodi Riti. Langsung saja saya Salsa, see you on the next day part. Bye bye. Hai hai friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung! Teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu. Jogging juga?
0: Iya. Kamu sendirian?
1: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini teman Pro 2. Selamat siang untuk kalian semua yang dengerin Pro 2 di siang hari ini. Edisi 11 Agustus 2020 ada teman Pro 2 ya. Wow, ini sudah hari ke-11. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa nih? 81. Wow, tidak terasa ya teman Pro 2. Padahal baru kemarin ya kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Hari berjalan begitu cepat teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nikmati santai siang hari ini. Tentunya beragam informasi dan juga musik hiburan bakal menemani kalian selama beberapa jam ke depan teman Pro 2 ya. Tentunya informasi lifestyle teman Pro 2, info-info terkini terpercaya teman Pro 2 yang akan dihadirkan untuk kalian semua. Dan tepat sekali di jam 10 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah ini, kita sudah di edisi Pro 2 Hitlist teman Pro 2.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Santai siang bersama Pro 2.

Oke, teman berdua, next lagu untuk Oma Cyril yang ada di Bonawa ya. Dedikasikan lagu dari Taylor Swift dengan I Knew It. I Knew You, teman produ, spesial sekali. Semoga lancar jaya usahanya hari ini, teman produ, untuk Oma Cyril.

0: melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.
1: Santai siang.

menghasilkan apa-apa? Benar. Tidak semua hari harus diisi dengan pencapaian besar. Ada hari ketika kita hanya mampu menyelesaikan hal-hal kecil dan itu tetap berarti. Bangun dari tempat tidur, menyelesaikan pekerjaan, membantu orang tua, belajar, atau bahkan berani mengatakan hari ini saya butuh istirahat, semuanya adalah bentuk kemajuan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri hanya karena melihat pencapaian orang lain. Setiap orang punya waktu masing-masing. Jadi kalau hari ini langkahmu terasa pelan, tidak masalah, yang terpenting jangan berhenti. Pelan bukan berarti gagal, pelan berarti kamu masih terus berjalan, teman Pro 2.

0: Rantai Siang bakal temani kamu dari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Bakal ada acara seru nih teman-teman Pro2. Akan ada music live chat, Pro2 Hitlist, info kuliner dan UMKM, dan informasi olahraga. Tune terus di 92,2 MHz Pro2 FMND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Saatnya Santai Siang bersama Pro2.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Saatnya santai siang bersama Pro
4: 2. RRI Pro 2 FM Indie. Instagram @Pro 2 Indie. Facebook Pro 2 Indie.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Santai siang bersama Pro 2.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Santai siang bersama Pro 2.

0: Halo, Mang.
1: Halo, Nak.
0: Kamu sakit?
1: Ya, begitulah, Nak. Kamu kira-kira bisa pulang gak lebaran kali ini?

0: Ini bakal
1: Mau jangan.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

0: Iya sih, Intan. Intan, sini kau duduk sini.
1: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Enggak usah, gabung sama kita di
2: gitu
0: sini.
2: Tan, sana kita duduk.
1: Iya udahlah.
0: Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
0: kan ya?
1: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Santai siang.

0: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 yang di Taman Pro 2 masih bersama saya Dodo Riti di Santai Siang. Dan Taman Pro 2 seperti yang sudah Dodo janjikan tadi ya, kita bakal ngobrol seru santai ya selama setengah jam ke depan di Muda Kreatif. Edisi kali ini Taman Pro 2 di 11 Agustus 2026 Muda Kreatif. Kali ini Dodi menghadirkan anak muda ya, yang bisa dibilang sangat sukses di bidang bisnis kuliner Taman Pro 2. Sudah hadir bersama-sama dengan kita di studionya Pro 2 Ruang Kreativitas Anak Muda. Ada Aldi Cipta ya, yang merupakan owner dari Flores Fried Chicken, Fun Cafe and Noodle Bar di Taman Pro 2. Langsung saja Taman Pro 2 di kesempatan siang hari ini Muda Kreatif, kita sapa dulu bersama dengan Aldi Cipta ya, yang kalau kalian nonton ya atau lihat di TikTok media sosial itu biasa sangat familiar dengan panggilan Koko Flores ya. Identik dengan Koko Flores ya. Oke, selamat siang Kok.
1: Selamat siang Kakak.
0: Boleh kita kenalan dulu, silakan, supaya lebih dekat dengan Taman Pro 2 yang dengerin kita di siang hari ini.
1: Jadi teman-teman, nama saya Aldi Cipta. Saya lahir dan besar di Maumere, dan sekarang melakukan ekspansi juga untuk Flores Fried Chicken-nya, cabang kedua barusan buka 2 hari yang lalu, tepatnya tanggal 8 Agustus kemarin.
0: Wow.
1: Ya, seperti itu.
0: Berarti sudah berapa cabang nih Kok untuk saat ini?
1: Jadi untuk Flores Fried Chicken sendiri ada 2 cabang. Ini cabang yang kedua. Yang pertama kita ada di Maumere. Kalau untuk Fun Ice Cream-nya sendiri ini cabang yang keempat berarti.
0: Yang tadi sudah yang ke berapa tadi? Yang
1: untuk FFC-nya dia cabang kedua.
0: Kedua.
1: Ya, betul.
0: Ada punya rencana lain untuk buka ke tempat-tempat atau kabupaten lain?
1: Ya. Melihat peluang yang ada dan juga berkaca dari teman-teman yang di TikTok, mereka ada menyarankan beberapa daerah sebenarnya.
0: Okay.
1: Cuman nanti saya akan melakukan riset lagi dan kemungkinan yang terbesar paling dekat ini ada di Larantuka sama Ruteng.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Ini luar biasa ya Taman Pro 2, buat kalian semua yang dengerin kita, langsung saja spill pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh Koko Flores ya. Koko Aldi tentunya. Langsung di line WhatsApp-nya Pro 2 di 08214765044422, atau kalian boleh spill komentarnya di live kanal YouTube RRIND, karena saat ini Teman Pro 2 kita live di YouTube RRIND ya. Dan ini kita akan ngobrol terkait topik menarik ya di Muda Kreatif siang hari ini, dari ide jadi cuan, kreativitas anak muda di bisnis kuliner Teman Pro 2. Nah ini Ko Aldi, boleh ceritakan bagaimana bagaimana sih cerita awalnya, awal mulanya kamu membangun Flores Fried Chicken ini dan juga Fun Cafe and Noodle Bar nih?
1: Okay, jadi ceritanya pertama berangkat dari COVID ya. Saya sebenarnya ada
0: 2019.
1: Betul, 2019 itu saya sebenarnya masih fotografer. Jadi saya jurusan desain komunikasi visual di UK Petra Surabaya.
0: Okay.
1: Dan setelah itu pas COVID otomatis nggak ada job dong.
0: Okay.
1: Ya, tidak ada weddingan, tidak ada apapun.
0: Memang
1: itu
0: membatasi sekali ya.
1: Betul,
0: waktu itu.
1: Akhirnya mulai coba-coba sama orang tua, kita jualan dari rumah, jual mie waktu itu. Terus aduh kok ternyata susah banget ya F&B ini. Maksudnya tidak segampang foto kita jepret-jepret kayak gitu ya, sesuai dengan passion. Tapi saya juga sebenarnya hobi sama makanan, sama minuman. Jadi suka coba-coba
0: kuliner ya.
1: Ya, suka kulineran juga. Terus habis itu suka ngerasain, oh ini rasa yang pas atau enggak kayak gitu.
0: Okay, tadi kamu sampaikan bahwa kamu sebelumnya itu profesinya sebagai seorang fotografer.
1: Betul Kak.
0: Linear dengan bidang kamu dulu, perkuliahan?
1: Iya betul, di desain komunikasi visual saya ngambilnya itu cabangnya ke fotografi dan marketing. Jadi habis itu saya coba makanan dan akhirnya keterusan di situ. Ya waktu itu memang kita tahu salah satu brand yang sudah besar sekali belum masuk ke daerah kawasan Indonesia Timur waktu itu. Akhirnya saya mencoba untuk melamar di sana, di Surabaya waktu itu, dan akhirnya saya coba untuk menjadi salah satu barista di situ.
0: Dan juga karena memang alasannya COVID waktu itu.
1: Betul sekali.
0: Apakah kuliner ini kemudian kamu sampai kamu geluti sampai saat ini menjanjikan?
1: Jadi kalau kita mau ngomong menjanjikan atau tidak, sebenarnya bisa menjanjikan, yang penting kita mempunyai peraturan finance yang baik, okay, seperti itu. Jadi cash flow itu sangat penting kalau di dunia bisnis, apalagi bisnis kuliner ya. Okay. Nah, yang pastinya kita harus disiplin masalah finance untuk mengatur,
0: manage dengan baik.
1: Betul.
0: Ya. Oke, okay. Ini Dodi tertarik ya, karena tadi kamu juga bilang fotografer ya.
1: Ya.
0: Selama
1: betul.
0: Berapa tahun kira-kira
1: saya kamu jalani profesi SMA. Itu? Oh. Jadi dari SMA itu saya sudah ngambil part time job untuk untuk foto-foto teman.
0: Semua event.
1: Iya, semua event, mau itu event sekolah, habis itu mau event teman kalau misalnya ada ulang tahun. Dulu kan pre-shoot 17 ya. Jadi pre-shoot 17 itu juga akhirnya saya ambil sebagai peluang juga.
0: Oke, okay. Wedding kamu juga ambil?
1: Wedding akhir-akhir itu yang sebelum COVID. Akhirnya COVID melanda.
0: Dengan adanya COVID, kamu harus berterima kasih juga ke COVID.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Karena dengan adanya COVID ini bisa apa membuka peluang kamu ya.
1: Betul.
0: Untuk menggeluti ini yang memang sudah sejauh ya,
1: ya.
0: Dari 2019 sampai 2026
1: ya.
0: Lumayan lama tuh hingga berapa cabang. Oke, Koko, ini apa yang menjadi inspirasi Koko untuk memilih bisnis kuliner?
1: Oke, okay. Jadi bisnis kuliner ini sendiri saya sebenarnya awalnya melihat peluang ya. Di kita di daerah Flores ini belum ada makanan lokal yang kita bangun dari anak muda Flores sendiri untuk bisa bersaing secara kancah global, nasional seperti itu. Jadi saya melihat oh ini peluang bagus dan banyak brand-brand nasional belum menarik melihat Flores sebagai tempat yang menarik seperti itu.
0: Oke, makan lokal apa sih kok yang
1: jadi,
0: mungkin
1: maksudnya seperti ini. Awalnya sebenarnya saya dulu tuh mau buka kayak nasi campur, nasi campur rumpur rampe dan sebagainya. Tetapi kurang masuk sama anak muda sebenarnya. Anak muda tuh sukanya apa sih? Pedas.
0: Okay.
1: Terus habis itu sukanya apa? Es krim juga salah satunya. Dan waktu itu memang bertepatan karena brand besar itu belum masuk. Akhirnya saya mencoba menggeluti itu. Jadi awalnya saya ini F&B lebih ke beverage-nya. Ke es krimnya dulu.
0: Okay.
1: Sampai akhirnya ada di satu titik. Akhirnya kayaknya kita harus buka makanan juga deh. Kayak gitu.
0: Luar biasa ya. Ini benar-benar tertarik ya kamu.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Nah ini dari dua usaha yang kamu jalankan.
1: Yeah.
0: Bagaimana bisa Koko menemukan konsep dan ciri khas dari masing-masing ini?
1: Oke, okay. Jadi untuk fun ice cream sendiri dulu, itu kan sebenarnya saya ngambil brandingannya tuh Jepang waktu itu. Ya, jadi
0: adopsinya dari sana gitu.
1: Ya, maksudnya mau di branding ala-ala Jepang sebenarnya. Jadi dari namanya, terus habis itu dari visual bangunannya, itu semuanya saya bikinnya
0: kayak lebih seleranya anak muda gitu ya.
1: Ya, betul. Kafe yang menurut saya waktu itu sebenarnya ya, kenapa saya memilih Jepang juga karena supaya murah dia punya ongkos untuk pembuatannya. Ya, jadi kan kebetulan memang saya awalnya saya kan mulai bisnis ini dengan usaha yang kecil-kecilan. Maksudnya tidak banyak mengeluarkan budget. Jadi beberapa hampir 70% pengerjaannya saya lakukan sendiri seperti itu. Jadi mulai dari pasang kaca, terus habis itu apa, bikin dia punya meja-meja itu waktu itu masih sendiri di cabang yang
0: sendiri.
1: Pertama. Iya, dibantu sama satu orang waktu itu.
0: Oke, kalau yang satunya tadi?
1: Kalau yang Flores Fried Chicken, itu sebenarnya karena saya melihat ini sih, Flores Fried Chicken itu awalnya saya mau buka bisnis ayam awalnya. Cuman kan saya melihat, di apa sih yang kira-kira bisa menjadi pembeda? Ayam saya dengan ayam orang
0: ciri
1: lain
0: khas,
1: betul
0: ya.
1: Ciri khasnya. Nah, di situ saya akhirnya kepikiran, waktu itu sudah tanya-tanya juga dengan teman di TikTok. Nah, itu mereka mengusulkan nama Flores Fried Chicken. Akhirnya saya juga kayaknya triggering untuk saya membuat sesuai dengan nama ini. Akhirnya saya daftarkan hak mereknya juga. Jadi sudah paten secara hukum.
0: Kuat ya.
1: Ya, gitu. Sudah kuat seperti itu. Nah, akhirnya dari nama itu saya juga berkaca. Berarti saya harus membawa satu nama Flores. Yang mana tidak boleh mengecewakan teman-teman yang ada di daerah. Di daerah Flores ini maksudnya.
0: Dan nama itu juga menunjukkan sebuah ciri khas ya.
1: Betul, betul. Semua brandingnya saya juga dibantu sama kakak Alfonsa dari tenun ikat Lepolorun waktu itu di Maumere untuk mendapatkan visual yang sesuai dengan salah satu motif dari motif Manuhutu waktu itu.
0: Oke, jadi benar-benar ini cerita perjuangan ya.
1: Betul.
0: Hingga sampai pada saat ini. Oke, kok ini sebagai anak muda apa tantangan terbesar ketika memulai dan menjalankan bisnis kuliner ini? Pasti ini punya banyak cerita tantangan. Coba kamu ceritakan ke kita nih.
1: Oke. Nah, bisnis kuliner ini sebenarnya sangat menarik kakak. Karena kita tidak bisa memprediksi kapan akan banjir orderan dan kapan akan sepi.
0: Oke.
1: Kadang-kadang kita prediksi, oh hari Sabtu rame nih, rame. Kita sudah siapkan banyak. Ternyata sepi.
0: Oke.
1: Nah, jadi bisnis kuliner ini sangat betul-betul, saya juga tidak tahu, maksudnya marketing saya juga ya biasa-biasa saja melalui TikTok ya maksudnya. Tapi kok tiba-tiba bisa datang dan pergi begitu saja cepat gitu. Trennya itu silih berganti. Nah, terus akhirnya tantangannya juga adalah ketika kita turun dalam dari segi penjualan atau apapun itu, bagaimana kita bisa fokus untuk tetap memperbaiki diri.
0: Oke.
1: Ya, jadi apa yang perlu kita perbaiki lagi? Apakah menu kita kurang? Apakah kita punya makanan ada yang salah yang seperti itu? Jadi benar-benar kita tidak bisa hanya pasrah saja dengan keadaan. Okay,
0: evaluasi itu penting ya.
1: Evaluasi maksud saya itu evaluasi setiap kali, setiap mingguan dengan tim itu juga penting. Terus habis itu bonding juga sama tim supaya tim merasa memiliki di brand ini seperti itu. Terus sebenarnya yang ketiga yang paling besar adalah tantangan di finance tadi yang saya bilang manajemen.
0: Ya,
1: karena ketika kita apalagi anak muda ya, maksudnya kita kan sudah merasa menghasilkan uang, anggap aja 1 juta misalnya. Habis dari kita harian itu dapat 1 juta. Nah, dari 1 juta itu kebanyakan orang kalau gelap mata bisa habis. Akhirnya kan memangkas kita punya apa ya, production cost lagi untuk selanjutnya. Padahal itu kan sebenarnya yang dititipkan, uang yang dititipkan kepada kita untuk diolah lagi supaya lagi jadi lebih besar lagi.
0: Bisa berkembang ya.
1: Betul. Okay. Nah, itu yang selama ini saya memang lumayan disiplin di situ jadi kakak. Jadi tidak ada pengeluaran-pengeluaran lain yang akhirnya menggerogoti production cost dari modal bisnis itu sendiri.
0: Wah, luar biasa ya. Dengan anak muda yang punya pikiran produktif seperti ini, kalau menjalankan sebuah usaha ya niscaya pasti terus. Mudah-mudahan. Okay. Ini bagaimana cara Aldi nih agar menjaga rasa gitu ya.
1: Okay.
0: Rasa dan juga kualitas pelayanan agar apa ya, membuat pelanggan itu tetap puas,
1: betul,
0: tetap
1: betul.
0: Nyaman. Jadi tidak hanya sekedar datang sekali lalu hilang gitu. Ya,
1: betul,
0: ada
1: betul.
0: Kayak rasa nyaman datang lagi, datang lagi, datang lagi. Ini yang pastinya semua mengimpikan ya bagi yang membuka usaha tersebut. Nah, kalau dari Koko Aldi ini seperti apa untuk menjaga rasa dan kualitas pelayanan?
1: Okay, jadi saya mulai dari segi rasa dulu ya, Kak. Jadi kalau rasa itu saya semuanya sudah melakukan premix ya. Jadi bumbu-bumbu itu sudah saya buat. Jadi teman-teman tim di lapangan mereka tinggal mencampur dengan ayamnya. Apapun itu. Jadi kayak es krim juga sama, sudah saya buat sendiri, mereka tinggal campur sama air untuk menjadikan es krim. Jadi harapannya supaya rasanya itu stabil.
0: Iya, sama ya. Gitu ya.
1: Sama persis kayak begitu. Jadi yang saya bikin di Momere sama yang saya bawa ke sini
0: itu
1: rasanya
0: sama.
1: Saya jamin 100% bisa sama karena jadi, yang olah saya sendiri.
0: Jadi tidak ada beberapa orang yang
1: betul.
0: Jadi keluarannya itu dari tangan yang pertama gitu.
1: Benar, ya. Benar. Karena kan memang kadang-kadang ya misalnya kita pesan nasi goreng ya, kadang-kadang hari ini enak, besok enggak enak kayak
0: itu
1: gitu.
0: Itu karena
1: kan.
0: Beberapa orang gitu.
1: Beberapa orang dan juga tidak ditakar menurut saya. Jadi kan kalau misalnya abang-abang nasi goreng misalnya kayak nasi goreng mereka bikin kan mereka sendok aja kan. Nah, kalau orang yang ganti bisa jadi ganti rasa.
0: Beda,
1: ya kayak gitu. Terus habis itu jadi semuanya untuk masukan buat teman-teman juga yang mau mulai bisnis. Nah, semuanya itu harus kita timbang, kita ukur per gramasinya. Misalnya bawang bombanya berapa, bawang putihnya berapa, semua bubuk-bubukan itu kita harus timbang satu persatu.
0: Semua sama.
1: Semua ya. Sampai ke detail apapun itu, kayak mau sambal ayam geprek pun kita timbang satu persatu.
0: Detail.
1: Ya betul. Jadi stoknya juga kita aman kak. Apalagi kalau misalnya saya gini kan kontrolnya dari jauh ya. Maksudnya ada manajer juga yang membantu saya untuk running the operational. Cuman kan mereka jadi bisa untuk stoknya lebih aman kayak gitulah. Jadi kita kalau sudah timbang kayak gitu, anak-anak juga di lapangan akhirnya aware. Oh, ini saya tidak boleh pakai untuk selain untuk dijual kayak begitu. Karena takutnya boncos juga kadang-kadang shrinkage kehilangan tuh dari situ.
0: Nah, berarti ini soal rasa ya. Nah, bagaimana dengan pelayanan ya? Karena orang ini kan tidak hanya melihat rasanya, orang juga
1: betul-betul.
0: Kok pelayannya gini ya, muka asam ya.
1: Benar.
0: Jadi yang membuat orang untuk tidak datang lagi. Nah, dari Koko Aldi sendiri dalam menjalankan usaha ini, seperti apa kualitas
1: kalau
0: pelayanannya?
1: Kalau dari pelayanan kita sendiri pastinya ada training yang advance selama 1 bulan sebelum kita tinggal. Oh. Ya, jadi dari tim manajemen itu ada satu orang yang mendampingi anak-anak untuk melakukan training secara intens selama 1 bulan ke depan.
0: Wow,
1: seperti luar biasa itu. Ya. Ya, memang pasti kadang-kadang itu kita tidak tahu ya, anak-anak ya tim itu dari rumah mungkin ada masalah masing-masing. Ya, tapi sebisa mungkin memang kita siasati supaya di atas 70% lah.
0: Oke, meminimalisir ya.
1: Iya, gitu. Maksudnya meminimalisir. Jadi tidak bisa memang betul-betul 100%. Apalagi kita tahu di sini, di Flores ini umumnya juga kalau soal pelayan memang agak gimana gitu ya, kalau
0: temperamen
1: ya, kayak gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini menurut Aldi nih, seberapa penting kreativitas dan inovasi dalam mempertahankan bisnis kuliner di tengah banyaknya saingan-saingan kompetitor? Ya.
1: Jadi inovasi itu sangat penting sih Kak. Dan berkaca dari brand saya sendiri juga, dulu waktu jadi Fun Ice Cream aja, pada saat belum ada kompetitor itu masih gacor. Terus setelah kedatangan kompetitor yang mana itu jauh lebih besar, itu pastinya akan menggerogoti kita punya kue lah, yang kalau saya bilang. Akhirnya kita harus melakukan inovasi baru dong, dengan cara menghadirkan makanan-makanan yang menarik anak muda dan juga affordable, yang paling penting secara harga ya, maksud saya seperti itu. Nah, jadi inovasi itu sangat diperlukan menurut saya 2 bulan sekali, Kak.
0: Okay.
1: Jadi menghadirkan menu baru, kayak dulu saya sebenarnya di Fun Ice Cream sendiri sudah melakukan riset dan juga sudah launching itu es krim kelor.
0: Es krim kelor.
1: Iya, jadi es krim kalau di Jepang itu kan matcha. Di Indonesia waktu itu masih boomingnya matcha. Akhirnya saya buat dicampur sama bubuk kelor yang sudah saya keringkan, terus ditumbuk, akhirnya dijadikan bubuk
0: marungge. Nah, ya
1: marungge. betul itu enak sebenarnya, Kak. Cuman mungkin bagi sebagian orang inovasi itu juga bisa dua arah. Bisa juga aneh, jadi orang coba, atau yang kedua aneh jadi orang gak mau coba, benar kan? Nah, akhirnya itu kurang jalan sih, sekitar 2 bulan akhirnya saya tarik, kayak begitu. Jadi inovasi itu sangat penting supaya orang mengenal kita itu gini, orang sudah kenal tapi orang bisa lupa karena banyaknya pesaing kan.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana supaya orang mengingat kita kembali? Kita harus menghadirkan inovasi.
0: Oke, itu yang dilakukan Aldi setiap 2 bulan.
1: Setiap 2 bulan, Kak. Nah, jadi kayak misalnya yang kemarin sebenarnya belum ada burger, saya launching burger kayak begitu. Ya, kemarin belum ada lava yang kayak ricis gitu. Nah, saya launching itu kayak gitu. Mungkin nanti kedepannya mungkin ada urap-urap atau rumpur rampe yang disandingkan dengan fried chicken.
0: Pokoknya ada lagi ya,
1: betul, Kak.
0: Hal-hal
1: betul.
0: Baru gitu untuk dihadirkan di usahamu. Nah, Ali ini ini pasti ya kalau yang satu ini ngomongin soal media sosial gitu. karena itu viral sekali gitu. Ini bagaimana Aldi memanfaatkan strategi Aldi untuk memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan dan mempromosikan usaha. Apakah media sosial itu satu-satunya strategi untuk mengangkat usaha kamu ini?
1: Ya, sekarang masih digendong sama sosial media sih kan. Memang ada promosi secara offline kayak pembagian flyer, terus habis itu kayak ads, tapi ads sekarang sudah saya jarang pakai sih. Jadi saya lebih ke sosial media, personal branding saya sebagai Coco Flores, yang nantinya ada seri nih guys. Jadi nanti ada seri Ekspedisi Flores yang mana nanti akan mencari daerah-daerah di mana Flores Fried Chicken akan buka. Seperti itu.
0: Di survei sepertinya.
1: Nanti dibantu juga sama teman-teman dari TikTok. Mohon bantuannya untuk melakukan komen nanti di comment section.
0: Jadi media sosial, strategi kamu media sosial yang paling dominan kamu gunakan itu
1: TikTok.
0: Oh, betul. Selain TikTok apalagi?
1: Sebenarnya ada Instagram, tapi Instagram saya tidak terlalu pakai untuk itu.
0: Facebook?
1: Facebook belum, Kak.
0: Belum.
1: Habis ini mungkin.
0: Punya rencana Facebook prong.
1: Karena kontennya menarik.
0: Konten kamu di TikTok itu menarik loh. Cuma kalau satu lagi Facebook prong itu pasti mantap deh.
1: Iya. Mungkin habis ini ya, Kak.
0: Oke. Okay. Tadi kamu katakan itu rencananya mau kemana lagi? Untuk mungkin, cabang-cabangnya.
1: Ya, yang paling dekat mungkin habis ini Larantuka, Kak.
0: Larantuka. Ya. Kenapa harus Larantuka?
1: Larantuka karena saya lihat juga. Jadi gini, sebenarnya dulu saya mau buka Larantuka, cuman gara-gara tempat tidak ada dan juga mahal semua, akhirnya nyempil lagi ke Lembata. Jadi nyebrang lagi ke Lembata.
0: Jadi Lembata lebih duluan ya ketimbang.
1: Betul, karena ya kita kan juga starting modalnya juga pas-pasan. Jadi kan tidak mungkin orang di sana sudah bunyinya 3 digit gitu 1 tahunnya. Jadi menurut saya sangat beresiko lah untuk dicoba.
0: Okay.
1: Nah sekarang mau mencoba lagi, melihat mungkin ada lokasi-lokasi dari teman-teman yang di TikTok yang bisa direkomendasikan supaya nanti bisa dibangun Flores Fried Chicken atau Fun di situ.
0: Oke, okay. Ke arah-arah sana?
1: Ke arah
0: Flores bagian barat?
1: Ke arah barat di Labuan Bajo kak. Kalau Labuan Bajo itu masih ongoing. Ini sudah tahun kedua.
0: Oke.
1: Okay. Ya seperti itu.
0: Rute yang belum kepikiran.
1: Sudah ada kepikiran.
0: Oh, Bajau sudah.
1: Bajau belum.
0: Nagikyo belum.
1: Belum.
0: Oh, jadi
1: nanti kalau kakak ada tempat atau apa bisa ya. Supaya kita kerjasama.
0: Pastilah. Kamu kan punya TikTok, pasti punya banyak relasi dengan yang sana ya. Agar teman Pro 2 jangan lupa untuk terus dengerin kita ya. Kita nanti akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
2: Ha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya, burger apa pizza. Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
3: Banyak bener pesenannya.
2: Iya nih, lapar.
3: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
2: Maksudnya?
3: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
2: Salahnya di mana coba?
3: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
2: Ih, ogah.

0: Di Cipay ya, Taman Pro 2, kita masih ngobrol nih terkait ide jadi cuan ya, kreativitas anak muda di bisnis kuliner. Nah, Aldi ini karena memang kita dibatasi dengan waktu ya,
1: ya,
0: hanya sampai pada jam 1 siang. Nah, apa sih pencapaian yang paling berkesan nih yang diperoleh oleh Aldi ya, yang kamu rasakan yang paling berkesan selama menjalankan usahamu ini?
1: Ya, jadi kalau pencapaian paling besar itu ketika melihat cabang yang dulunya sempat rame terus menjadi sangat sepi, yang cuma 78.000 satu hari, tidak bisa menghidupi satu cabang itu, akhirnya kita melakukan inovasi lagi, menambahkan produk dan bisa rame seperti sekarang.
0: Wow, itu yang paling berkesan.
1: Itu dan
0: paling
1: membuat saya merinding dan sampai nangis di depan outlet saya itu sendiri.
0: Tersimpan di memori ya pastinya. Ya,
1: sangat-sangat itu. Saya bukan masalah pas opening, saya sudah lakukan berkali-kali, tetapi ketika melihat itu sangat gagal, dan akhirnya kita melakukan inovasi dan berhasil, di situ saya merasa itu sangat pencapaian paling besar saya.
0: Tapi dari 78.000 itu yang bisa salah satu yang bisa membuat kamu bisa seperti ini.
1: Betul,
0: ya,
1: Kak.
0: Gagal dulu ya.
1: Betul. Jadi tidak ada yang kita lihat. Mungkin sekarang kalian lihatnya saya buka cabang aja, tapi itu melalui sebuah proses panjang selama 3 tahun saya membangun Fun Ice Cream ini dan Flores Fried Chicken ini sampai sekarang, dan akhirnya bisa mencapai titik yang ini saat ini.
0: Ada ceritanya gitu ya.
1: Iya, betul. Tidak bisa semulus itu. Justru kalau misalnya saya tidak dapat info dari tim, kalau misalnya hari ini ada kendala, berarti ada kendala yang sedang mereka tutupi.
0: Okay. Orang di medsos ya, di TikTok itu mungkin melihat hanya sebagian,
1: betul.
0: Sebagiannya saja, padahal kamu punya cerita proses yang kamu apa gagal, jatuh dan bangun, itu sudah kamu lalui.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Sudah makan minum sehari-hari, Kak.
0: Oke. Okay. Nah, ini yang terakhir, Aldi, untuk anak muda Flores yang ingin memulai bisnis ya, tetapi masih takut mencoba, apa pesan nih dari Aldi?
1: Oke. Okay. Ya. Sebagian besar pasti ngomongnya mulai aja dulu. Nah, dan saya sudah lakukan itu dan itu sangat benar, guys. Jadi kalau kita mau merencanakan sesuatu, jangan hanya cuman coming soon. Nah, rata-rata teman saya itu coming soon aja tuh, Kak. Jadi kayak brand apa? Coming soon. Ujung-ujungnya enggak jalan. Jadi
0: ada yang hanya konsep,
1: guys. Iya, benar. Jadi mulai aja dulu, terabas semuanya. Kalau ketemu mentok di jalan, baru kita cari solusinya.
0: Wow,
1: kalau saya orang yang seperti itu, Kak.
0: Oke, berani saja dulu ya.
1: Ya, betul okay. Sekali.
0: Aldi, ini boleh kamu spill ya, untuk di Ende sendiri nih. Flores Fried Chicken dan juga Fun Cafe ini di mana nih?
1: Oke, letaknya ada di Jalan Wirajaya, Kak. Di Jalan WZ Yohanes, tepatnya di samping Lorong Akper, di samping Alfa persis. Di situ, ya.
0: Cuman ada di situ aja.
1: Cuman ada di situ. Dulu ada dua, satunya di jalan bawah, di Jalan Ahmad Yani. Cuman waktu itu juga parah, Kak. Jadi akhirnya karena sudah mengalami penurunan signifikan, akhirnya saya tutup operasional dan akhirnya digantikan sama Flores Fried Chicken.
0: Berpindah di atas.
1: Betul.
0: Saya sudah dua kali ya ke atas.
1: Oh, iya.
0: Diajak sama teman waktu itu.
1: Okay. Gitu.
0: Dan
1: nanti mampir lagi nih, Kak.
0: Dan karena memang saya puas, saya kembali lagi sendiri.
1: Oke.
0: Untuk teman Pro 2 yang mau merasakan betapa nikmatnya ya, dari Flores Fried Chicken ini, boleh langsung tadi di samping Lorong Akper ND.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Pasti kalian nyaman di sana, saya sudah merasakan. Oke. Okay. Dan thank you banget ya,
1: okay,
0: Aldi.
1: Terima kasih banyak juga
0: untuk waktunya. Yeah. Kamu sudah luangkan waktu untuk boleh berbagi cerita yang sangat menginspirasi, memotivasi anak muda. Pokoknya sukses untuk usaha kamu ini.
1: Amin.
0: Berkembang pesat terus ya.
1: Amin.
0: Semoga di 9 kabupaten yang ada di Flores ini,
1: amin,
0: ya. Ada. Semuanya ada. Pokoknya,
1: amin,
0: sukses.
1: Ya.
0: Ini teman Pro 2 dia habis ini, selesai ini dia langsung kembali.
1: Balik
0: dari kampung. Dari anak muda yang memang punya tekad yang kuat ya.
1: Bolang, Kak. Kita bolang si bolang.
0: Sambil berbisnis, sambil
1: jalan-jalan.
0: Nge-trip ya. Oke, sekali lagi. Terima kasih, Aldi.
1: Ya,
0: nanti kalau kita ngajak lagi, jangan bosan-bosan untuk datang ke RRIND.
1: Kami siap.
0: Sama-sama siap. Oke, teman Pro 2, usai sudah obrolan Dodi bersama dengan Aldi Cipta ya.
1: Okay.
0: Yang merupakan owner dari Flores Fried Chicken. Dan tentunya kita harus pamit di kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di Muda Kreatif edisi selanjutnya. Tetap jadikan generasi muda sebagai headline.

Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Santai siang bersama Pro 2.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2. Thank you untuk kalian semua yang masih bersama kami di Santai Siang. Nah, kita sudah di Sport Corner ya, informasi olahraga teman Pro 2. Di antaranya teman Pro 2, nah, ini Liverpool resmi pinjam bek Barcelona Ronald Araujo.

juga mampu beroperasi sebagai bekan ini. Telah mencetak lebih dari 200 penampilan dan 14 gol untuk Barcelona sejak debut pada 2000.

0: Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Santai siang.

Laman Prodo dikutip dari rri.co.id, teman. Jakarta dan Bandung menjadi tuan rumah perdana FIFA ASEAN 2026 setelah Indonesia memperoleh kepercayaan FIFA menggelar ajang tersebut. Kepastian disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir usai rapat bersama kementerian lembaga terkait. Erick mengatakan Presiden telah mengirim surat kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen. Nah, menurut Erick, Indonesia kini memasuki tahap pembahasan akhir terkait host contract dengan FIFA. Tahap akhir dari hal-hal yang menjadi kewajiban kota penyelenggara selama turnamen berlangsung. Nah, stadion utama Gelora Bung Karno, Senayan menjadi venue utama pada FIFA 2026 di Jakarta. Sedangkan lapangan Banteng, GMSB, Kuningan, serta lapangan 1 dan 2 Jakarta International Stadium sebagai fasilitas latihan Laman Pro 2. Nah, sementara Jawa Barat menyiapkan Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung sebagai stadion utama pendamping penyelenggaraan turnamen. Pemerintah Jawa Barat juga menyediakan 3 lapangan latihan, yaitu Stadion ITB, Arca Manik, dan Siliwangi, serta 2 stadion cadangan Laman Pro 2. Dan itu tadi informasi olahraga Teman Pro 2. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

habits, rollover DJ, look what you done, hingga move on. Ketika membawakan lagu Are You Gonna My, maksud saya Are You Gonna Be My Girl, Nick Chester membawa para konser gosel, tahun perdua untuk bernyanyi bersama. Sepanjang pertunjukan, hentakan beat yang menggelegar berpadu dengan teriakan sang vokalis. Penampilan energik Jet di panggung The Sounds Project 2026 menyebarkan gelombang kebahagiaan pada penonton. Nah, interaksi hangat pun mengalir intens di

0: pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?
1: Santai siang!

Teman Pro 2, next informasi showbiz ya, Siska Saras ingin rekam ulang Gemintang milik Andin, ada alasan personal di baliknya.

keagungan itu semakin terasa ketika sukses akhirnya mendapat kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi langsung dengan Andin di Jember Fashion Carnaval JFC 2020.

0: tenggorokan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my god, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui nih, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.
1: Santai siang.

Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tahu mana yang tak bangga coba. Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Selamat sore teman Pro 2. Sesaat lagi Putri temani kamu dengan Info Pro 2. Kunjungi Flores Timur, Wagub NTT ajak aparat perkuat kedekatan dengan masyarakat. Dikutip dari RRI.co.id, teman Pro 2, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma menggelar tatap muka bersama para camat dan kapolsek se-Adonara di Desa Sukutokan, Kecamatan Kalubagolit, Kabupaten Flores Timur, Senin kemarin 10 Agustus 2026 malam. Pertemuan ini menjadi ruang pemperkuat energi pemerintah daerah, aparat keamanan toko masyarakat dalam menjaga keamanan sekaligus mendorong pembangunan di wilayah Adonara. Atasi blank spot Flores Timur, uji fiber optik dan microwave link. Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terus mencari solusi untuk mengatasi wilayah yang masih mengalami blank spot atau tidak terjangkau jaringan telekomunikasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menguji pemanfaatan jaringan fiber optik dan microwave link dari menara telekomunikasi terdekat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, Sivelster Kabelen, mengatakan pemerintah daerah terus membangun komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta sejumlah penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas akses jaringan di wilayah yang belum terjangkau sinyal. Taman Baca dan PKBM Pilar hadirkan kegiatan literasi di Festival Komodorium. Masih dikutip dari RRI.co.id, teman Pro 2, Semarang Festival Komodorium tidak hanya diisi dengan berbagai kegiatan hiburan dan juga olahraga. Di tengah rangkaian festival, kegiatan literasi juga turut hadir melalui aktivitas Taman Baca dan PKBM Pelita Insan Lestari atau Pilar. Sejumlah anak terlibat antusias mengikuti kegiatan membaca bersama. Mereka duduk bersama di ruang terbuka sambil menikmati berbagai bahan bacaan yang sudah disediakan. Tidak hanya membaca, anak-anak juga diberi kesempatan untuk bercerita kembali tentang apa yang telah mereka baca. Informasi selengkapnya bisa langsung teman Pro 2 akses di laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Putri, sekian info Pro 2.

0: Teman Terbaik Kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, Teman Terbaik Kamu.

Oke, teman Prajurit, kembali lagi kita di Floraization. Ya, Floraization nih menemani kamu di sore hari ini sebagai pembuka kebersamaan kita di sore ceria. Kalian bareng Putri di sini, teman Prajurit yang bakal seru-seruan bareng kamu mulai dari pukul 15 sampai pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan kita bakal memulai kebersamaan kita dengan Floraization, kemudian generasi prestasi, terus akan ada info viral dan ditutup dengan titik kumpul Produa. Maka dari itu teman Produa, kalian harus dengarkan Putri di 92,2 FM, bisa juga di aplikasi RRI Digital, bisa juga di siaran streaming kami melalui rri.co.id. teman Produa, semudah itu dengarkan kami di sore hari ini, apalagi buat kamu-kamu yang mungkin lagi jalan pulang ke rumah gitu ya, dari kantor gitu, atau mungkin yang sudah sampai rumah terus mau bersantai sejenak sambil makan siang gitu, kalau makan siangnya telat, atau ada yang sudah makan siang jadi sekarang cuma tinggal berleha-leha dikit sambil sebelum menunggu benar-benar matahari agak sedikit turun gitu ya, baru beres-beres rumah mungkin ya. Oke, teman Produa, Putri bakal temani kamu di Floraization dengan informasi pembuka nih. Ada informasi dari Ruteng, di mana ada SMPK Immaculata Ruteng yang rehab 14 ruang kelas. SMPK Immaculata Ruteng Kabupaten Manggarai merehabilitas 14 ruang kelas nih teman Produa. Ini digunakan untuk mendukung kenyamanan dan juga kelancaran proses belajar dari siswa. Dan rehabilitas ini merupakan bagian dari program revitalisasi satuan pendidikan yang didukung oleh pemerintah dengan anggaran sebesar 2.151.194 miliar gini teman Produa. Aduh, kok saya kebelibet ya? Intinya 2M lebih deh teman Produa, di mana penanggung jawab program revitalisasi SMPK Immaculata Ruteng adalah Sherly Diamond menyebutkan bahwa progres pengerjaan proyek tersebut telah mencapai 45% nih, dan tentunya akan terus dikebut hingga rampung sampai dengan Desember mendatang. Lebih lanjut Sherly juga bilang bahwa rasa syukur dan tentunya apresiasi ya atas bantuan ini, mengingat SMPK Immaculata Ruteng yang telah menginjak usia 73 tahun serta berstatus sekolah swasta baru pertama kali nih menerima program revitalisasi dari pemerintah. Aduh. Nah teman Produa, totalnya itu ada 14 ruang yang direhabilitasi, terus pekerjaan juga mencakup pembongkaran atap pada hampir seluruh ruangan, pergantian kusen, serta perbaikan lantai keramik pada ruangan tertentu sesuai dengan kondisi. Selain itu juga fasilitas toilet pekerja meliputi penggalian septic tank baru, terus perbaikan seluruh bagian atap serta pergantian juga pintu toilet. Ya intinya nih ya, bikin nyaman deh siswa-siswanya di SMPK Immaculata Ruteng nih. Pekerjaan ini ternyata sudah dimulai tuh teman Produa, rehabilitasnya sudah dimulai dari 21 Mei 2026 dan targetnya itu selesai dalam 120 hari kerja. Tapi ya kita tahu kondisi cuaca yang aduh beberapa bulan belakangan ini sempat buruk ya, menyebabkan pekerjaan tuh mengalami keterlambatan dan bahkan sampai terhenti sejenak nih, sehingga waktu pengerjaan tuh diperpanjang sampai dengan Desember nih. Semoga segera rampung ya, biar program proses tahap belajar tuh bisa dijalankan dengan lebih nyaman lagi nih. Kalau misalnya ruang kelasnya sudah nyaman, sekolahnya sudah nyaman, otomatis siswa-siswanya juga bakalan nyaman dan betah, dan pelajaran tuh pasti bakalan masuk ke otak gitu, belajarnya tuh jadi lebih fun. Kalau sudah belajarnya fun, pasti mereka lebih mengerti dengan pembelajaran yang mereka jalankan di sekolah gitu teman-teman.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

@pro2nd, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.

Bergabung dengan kasihan ketahuan. Aduh, kasihan ketahuan. Gara-gara ketahuan jadi kasihan. Apa sih? Oke, teman Pro 2. Putri punya satu informasi nih. Ada kabar dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT Melki Lakalena mengapresiasi tambahan dana alokasi umum atau DAU yang diberikan pemerintah pusat untuk Nusa Tenggara Timur nih, teman Pro 2. Tambahan DAU ini diberikan di tengah kondisi ruang fiskal daerah yang masih menghadapi sejumlah tantangan nih, kita tahu ya. Melalui unggahan di akun media sosialnya, Gubernur Melki Lakalena menyampaikan bahwa terima kasih ya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto atas perhatian dan juga dukungan kepada daerah melalui tambahan DAU tersebut. Menurutnya tambahan DAU ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk tetap menjaga pelayanan publik sekaligus menjalankan berbagai program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat nih, teman Pro 2. Nah, untuk pemerintah Provinsi NTT sendiri, tambahan DAU yang diterima disebut mencapai 17,415 miliar rupiah ya. Sementara itu, tambahan dana untuk seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur memiliki besaran yang berbeda-beda nih. Kalau dijumlahkan secara keseluruhan, tambahan DAU untuk wilayah NTT mencapai 1,94 triliun rupiah, teman Pro 2. Angka ini disebut sekitar 5% dari total tambahan dana sebesar 20,5 triliun rupiah yang diberikan kepada 490 pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Gubernur Melki Lakalena menilai tambahan DAU ini bukan hanya soal tambah anggaran saja, teman Pro 2. Lebih dari itu, menurutnya dukungan ini tuh menunjukkan perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan fiskal. Dalam unggahannya juga Melki bilang nih bahwa Bapak Melki menyampaikan nih bahwa ini adalah tentang perhatian pemerintah pusat kepada daerah, tentang gotong royong dan tentang memastikan pembangunan tetap berjalan bahkan ketika tantangan fiskal sedang berat. Menariknya, teman Pro 2, tambahan DAU diterima hanya beberapa hari menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu, Gubernur NTT Bapak Melki Lakalena menyebutkan dukungan ini dari pemerintah pusat tersebut itu sebagai kado istimewa untuk NTT dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Bapak Melki juga menyampaikan terima kasih ya kepada Menteri Keuangan beserta jajaran Kementerian Keuangan serta Menteri Dalam Negeri dan juga jajaran Kementerian Dalam Negeri atas dukungan terhadap pemerintah daerah. Teman Pro 2, serukan ya, itu informasi dari NTT nih mengenai dana alokasi umum atau DAU yang diberikan pemerintah pusat dengan total tadi tuh untuk wilayah Nusa Tenggara Timur sendiri mencapai 1,94 triliun rupiah, teman Pro 2. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kamu di sore hari ini ya, teman Pro 2. Dan semoga dana ini bakal dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk tentunya untuk kesejahteraan masyarakat atau daerah di Nusa Tenggara Timur. Kalau boleh sih lebih terkhususnya untuk Kabupaten ND sih.

0: Tahukah kamu?
1: Air terjun Siguragura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 250 meter ini berasal dari Sungai Asahan yang bersumber dari Danau Toba.

teman Prajua, masih di Floration, masih bareng Putri juga. Satu kabar pendidikan dari Kota Ende, teman Prajua, Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 1 ND nih terus memperkuat program minat dan juga bakat sebagai ruang bagi para siswa untuk mengembangkan potensi sekaligus meraih prestasi. Salah satu bentuk dukungan tersebut terlihat dari keterlibatan siswa dalam lomba mewarnai yang diselenggarakan PT Pegadaian ND Sabtu 8 Agustus 2026 nih. Koordinator Kesiswaan MIN 1 ND Iksan Yahya mengatakan program minat dan bakat memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan potensi siswa. Ini disampaikan langsung saat diwawancarai pada hari Senin kemarin, teman Prajua, 10 Agustus 2026. Menurut Iksan nih, setiap siswa punya keunikan dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada siswa yang mungkin punya keunggulan di bidang akademik, namun ada juga yang lebih berkembang pada bidang non-akademik seperti seni, olahraga, keagamaan, dan juga bidang lainnya. Karena itu, teman Produa, MIN 1 ND ini berupaya memberikan ruang kepada siswa mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Prosesnya bahkan dimulai sejak siswa pertama kali masuk madrasah loh. Pihak madrasah melakukan identifikasi terhadap minat dan juga kecenderungan kemampuan siswa melalui masa pengenalan siswa baru yang berlangsung selama 3 hari. Dalam proses ini, guru mulai mengenali siswa yang memiliki ketertarikan terhadap berbagai kegiatan seperti menyanyi, menggambar, hingga mewarnai. Hasil identifikasi tersebut kemudian menjadi dasar nih bagi madrasah dalam memberikan pendampingan sesuai dengan potensi masing-masing siswa, teman Produa. Nah, sebagai informasi yang Putri kutip dari rri.co.id nih, untuk lomba mewarnai yang sudah diselenggarakan PT Pegadaian ND, pesertanya yang dipersyaratkan merupakan siswa kelas 1. Setelah siswa yang memiliki potensi di bidang mewarnai teridentifikasi, madrasah memberikan kesempatan kepada mereka untuk berlatih secara bertahap. Pendampingannya mencakup teknik mewarnai, pemilihan dan penggunaan warna, menjaga kerapian, serta mengembangkan kreativitas dan juga imajinasi siswa. Namun, pembinaan yang dilakukan MIN 1 ND tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis ya. Menurut Iksan nih, pembinaan juga diarahkan pada pembentukan mental dan juga kepercayaan diri siswa. Motivasi juga diberikan biar siswa nih berani menunjukkan kemampuan ketika mengikuti perlombaan, teman Produa. Dalam proses pengembangan minat dan bakat ini, madrasah juga berkoordinasi nih dengan orang tua. Iksan juga menilai, teman Produa, sinergi antara madrasah, guru dan orang tua menjadi bagian paling penting nih untuk membantu siswa mengembangkan potensi secara optimal. Saya juga setuju nih, bagi MIN 1 ND, prestasi siswa juga punya makna yang lebih besar ya daripada sekedar mendapatkan gelar juara atau juga penghargaan. Prestasi menjadi bukti bahwa siswa MIN 1 ND itu memiliki potensi dan juga mampu bersaing dengan siswa dari sekolah maupun madrasah lainnya. Nah, ketika siswa diberikan ruang untuk berimajinasi dan mengembangkan kreativitas nih, teman Produa, mereka memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan Iksan juga berharap pencapaian tersebut dapat menginspirasi siswa lainnya untuk berani mencoba, tidak takut gagal, dan tentu mengejar prestasi sesuai bidang yang diminati. Keren. Itu dia, teman Produa, kabar dari MIN 1 ND. Semoga juga bisa menginspirasi teman Produa yang punya anak-anak atau yang sekarang juga dengarkan kita di sore hari ini, kamu masih bersekolah gitu ya, bisa menjadi inspirasi buat kamu-kamu bahwa sekali lagi prestasi itu tidak hanya di bidang akademik tapi juga di non-akademik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2, itu dia tadi beberapa informasi yang bisa Putri sampaikan, bisa Putri hadirkan ke ruang dengar kamu di Flores Session ya, teman Pro 2. Semoga dari informasi yang Putri sudah informasikan bisa menambah pengetahuan kamu, mungkin bisa juga menambah informasi buat kamu gitu ya, daripada kamu sambil scrolling gitu. Mendingan kamu dengarkan Flores Session tiap hari nih, hadir temani kamu dari pukul 15 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jadi kalian bisa sambil melakukan aktivitas yang lain tapi masih bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat nih, tentunya hanya di frekuensi kesayangan kamu, kesayangan kita semua, 92,2 FM teman Pro 2. Don't go anywhere, karena sesaat lagi akan ada generasi prestasi dan tentunya bakalan seru juga informasi yang Putri sudah siapkan buat kamu.

0: Terima kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indi.
1: Forest Session. Sampai bertemu lagi.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM Indi.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 Wita dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo, halo, halo teman Pradia. Kembali lagi di 92,2 FM Pro 2 RRIND. Putri temani kamu sampai di pukul 19 ya waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan sesaat lagi akan ada informasi generasi prestasi nih yang bakal menemani kamu selama sejam ke depan. Kita bakal membuka informasi dari siswa SMK Negeri ND yang lolos semifinal OSN Nasional nih, teman Pro 2. Ada kabar membanggakan dari dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten ND nih. Prestasi kembali ditorekan SMK Negeri 1, SMK Negeri ND Santo Thomas Moros. Salah satu siswanya Giniva Astima Uwi berhasil lolos nih dalam Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bidang kimia. Dengan hasil ini Giniva berhak melaju ke babak semifinal tingkat nasional ya. Hasil ini diumumkan secara resmi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemdikdasmen pada Selasa 4 Agustus 2026, teman Pro 2. Dan yang menariknya, Giniva menjadi satu-satunya wakil dari Kabupaten ND yang akan bersaing pada cabang kimia di tingkat nasional. Tentunya ini menjadi sebuah capaian yang membanggakan ya, teman Pro 2, bukan hanya untuk Giniva dan juga SMK Negeri ND Thomas Moros, tetapi juga untuk Kabupaten ND dan juga Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kini membawa nama daerah ke tingkat nasional melalui ajang bergengsi di bidang sains. Keberhasilan Giniva juga menjadi bukti ya bahwa kerja keras, terus juga semangat belajar serta dukungan dari berbagai pihak bisa menghasilkan prestasi. Mulai dari peserta didik, guru, orang tua hingga sekolah, semuanya tuh punya peran dalam proses ini, teman Pro 2. Ya, kepala sekolah SMK Negeri ND Rafinus Meja menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi nih atas keberhasilan dari Giniva. Dan dia bilang bahwa terima kasih kepada Giniva, kepada guru pembimbing, orang tua, serta seluruh warga sekolah yang selama ini memberikan dukungan dalam proses pembinaan. Dan Bapak Kepala Sekolah berharap nih pendampingan terhadap Giniva dapat terus diperkuat nih, teman Pro 2, baik dari keluarga maupun dari guru mata pelajaran kimia melalui musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Ya, harapannya tentunya Giniva bisa tampil maksimal ya, dan tentunya semakin siap nih menghadapi babak semifinal OSN tingkat nasional nih, teman Pro 2. Ih, keren ya Giniva ya. Kongres lo, dan bukan hanya itu, tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa Giniva nih membawa nama ND Nusa Tenggara Timur dan juga sekolahnya SMK Negeri ND Thomas Moros makin harum di tingkat nasional. Sekali lagi selamat untuk adik Giniva Astima Uwi, semoga perjuangan di babak semifinal OSN tingkat nasionalnya bisa berjalan lancar dan tentunya bisa memberikan hasil terbaik nih untuk ND dan juga untuk Nusa Tenggara Timur.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

pendidikan di kata ND nih. Ada seorang siswa min 1 ND, ada adik Albi Aliansa Daud yang masih berusia 5 tahun. Oh, sudah kelas 1 tapi masih 5 tahun ya. Berhasil meraih juara nih dalam lomba mewarnai yang sudah diselenggarakan PT Pegadaian ND pada hari Sabtu kemarin, teman Pro 2. Perlombaan ini berlangsung di kantor Pegadaian ND dan diikuti peserta yang dibagi berdasarkan kategori usia. Dan menariknya, teman Pro 2, meskipun usia Albi belum sepenuhnya sesuai dengan kategori yang ditetapkan panitia, Albi tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti perlombaan. Hasilnya pun cukup membanggakan ya. Kemampuan Albi dalam mewarnai mendapatkan perhatian dari dewan juri nih. Karyanya dinilai mampu menunjukkan kreativitas meskipun usia Albi masih 5 tahun. Albi kemudian berhasil menjadi salah satu peserta yang memperoleh penghargaan teman Pro 2. Dan bagi Albi nih, keikutsertaan dalam lomba ini bukan hanya soal mendapatkan juara, tapi juga menjadi pengalaman ya tentunya dalam membangun kepercayaan diri dan juga keberanian sejak usia dini. Di mana Albi setelah lomba dan dinyatakan menang nih teman Pro 2, Albi menerima piagam penghargaan ya. Dan kepala Min 1 ND ada Ibu Intan Surulo Sutoro memberikan apresiasi atas prestasi Albi. Menurut Bapak Kepala Sekolah nih ya, Ibu Kepala Sekolah maksudnya, kemampuan Albi ini menunjukkan potensi dan juga minat yang perlu terus dikembangkan. Karena kita tahu setiap anak tentunya punya kemampuan dan perkembangan yang berbeda-beda, sehingga perlu diberikan kesempatan untuk menunjukkan potensinya.

tidak sih? Kalian berpikir tentang kegiatan yang seru, penuh petualangan, tapi juga mendidik. Ya, jawabannya adalah pramuka. Pramuka itu bukan cuma baris berbaris dan pakai seragam coklat. Lebih dari itu, pramuka mengajarkan kita banyak hal penting, mulai dari kemandirian, keterampilan bertahan hidup, sampai kerjasama tim. Di pramuka, kita belajar banyak hal baru dengan cara yang menyenangkan. Kita bisa belajar menaksir tinggi pohon, mendirikan tenda, atau membuat simpul tali yang kuat. Semua itu kita lakukan sambil menikmati alam bebas dan menjalin persahabatan baru. So, buat kamu yang ingin punya banyak teman, berani, mandiri, dan punya segudang pengalaman seru, ayo gabung pramuka. Karena di pramuka, kita tidak hanya belajar, tapi juga tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Selamat merayakan Hari Pramuka.

Supriyadi dengan foto kita Blur teman Pro juga. Lagu yang sudah keluar dari tahun 2024 ternyata booming lagi di tahun ini gitu ya. Nama depanmu, nama belakangku gitu kan ya. Lanjut nih informasi datang dari tim ekstrakurikuler sepak bola SMAN Morole teman Pro 2 yang terus memperkuat pembinaan atlet muda melalui latihan rutin sekaligus penanaman karakter. Bagi tim ini teman Pro 2, pembinaan itu bukan hanya soal mengejar kemenangan dalam turnamen. Lebih dari itu nih, para siswa juga diarahkan untuk memiliki mental yang tangguh, mampu bekerja sama, disiplin dan juga menjunjung sportivitas tentunya. Pembina ekstrakurikuler sepak bola SMAN Morole Roy mengatakan tim yang dibentuk sudah sejak 2016 tersebut telah mencatat sejumlah capaian. Di antaranya meraih juara 3 turnamen tingkat kecamatan di tahun 2017 dan juara 2 liga pelajar di tahun 2022. Tim SMAN Morole juga mengikuti Bupati Cup U17 yang menjadi kesempatan untuk mengukur kemampuan sekaligus menambah pengalaman menghadapi lawan dari berbagai daerah. Sementara itu pembina lainnya Bab ada Ismail menjelaskan latihan dilakukan secara rutin setiap Senin, Rabu dan Jumat setelah jam sekolah. Tentunya teman Pro 2, konsistensi latihan ini menjadi bagian penting nih untuk meningkatkan kemampuan teknik sekaligus membangun kedisiplinan siswa ya. Namun para pembina juga menekankan agar prestasi olahraga tetap berjalan seiring dengan pencapaian dari bidang akademik. Tantangan lainnya adalah membangun mental pemain nih teman Pro 2 dan juga mengurangi ego antar pemain. Selain itu jarak tempuh dari Morole menuju Kota Ende saat mengikuti kompetisi terkadang mempengaruhi juga nih kondisi fisik dari tim SMAN Morole. Saat ini ekstrakurikuler sepak bola SMAN Morole memiliki lebih dari 100 anggota dengan sekitar 56 siswa yang aktif mengikuti latihan secara rutin. Antusiasme ini juga menunjukkan tingginya minat generasi muda ya terhadap sepak bola teman Pro 2. Para pembina juga terus berharap pembinaan yang berkelanjutan dan juga disiplin bisa melahirkan pemain-pemain profesional dari Morole sekaligus juga bisa membuka peluang bagi atlet muda untuk bersaing di tingkat regional hingga nasional.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, semoga informasi yang sudah Putri sampaikan di info generasi prestasi sore hari ini bisa menambah wawasan teman Pro 2, bisa juga menambah semangat dan juga rasa percaya diri ya. Karena tadi ada beberapa informasi anak sekolah dasar masih umur 5 tahun saja sudah berani ikut perlombaan gitu. Kalau misalnya kamu sudah lebih dewasa dari dia, kamu sudah mau coba. Dan ingat ya, prestasi itu

info viral apa saja yang kami sampaikan di sore hari ini. Kamu harus pantengin terus kami di 92.2 FM, di aplikasi RRI Digital, dan juga lewat streaming di www.rri.co.id.

Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa. Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FM Ending.

0: gitu.
1: Iya,
0: kan? Happy-nya sampai seperti itu,
1: iya,
0: karena sore ceria. Ya
1: sore
0: kan?
1: Ceria. Terus dia bersama Trinitas lagi.
0: Iya. Padahal kami baru bersama tadi malam, iya,
1: teman berdua.
0: Tiba-tiba saya diajak buat bersama dia lagi, iya, di sore hari.
1: Saya tarik dia, kamu harus, iya, ikut saya ke
0: Oh
1: berdua.
0: My God. Sebegitu jannya dia, teman berdua.
1: Oke, kita bakal temani kamu selama sejam ke depan nih dengan info viral.
0: Betul sekali, teman berdua ya. Jadi buat kamu semua nih yang punya info viral juga, kamu boleh kasih tahu, tapi harus valid ya informasinya.
1: Benar, dan no gosip-gosip.
0: Yes, betul sekali.
1: Bukan gosip paling terhangat yang terjadi, yes, di kalangan selebriti gitu,
0: betul,
1: ya. Bukan seperti itu.
0: Betul
1: ya,
0: sekali. Dan ini ada yang lagi viral juga, teman pro dua.
1: Tuh?
0: Tapi sebetulnya ini informasi yang agak lumayan lama sih, terjadinya tuh di bulan Juli, teman pro dua, okay, ya. Tapi ini kita baru kasih tahu kamu sekarang. Di mana MUI itu resmi usulkan para koruptor di Indonesia dijatuhi hukuman mati.
1: Benar sekali, saya baca itu, saya senang. Satu, langsung setuju, dan itu banyak sekali mendapat dukungan dari netizen, yeah, karena selama ini banyak sekali kayak fatwa MUI atau mungkin hal-hal yang dikeluarkan MUI itu banyak yang berkontroversi dengan netizen. Tapi kali ini mereka sejalan,
0: teman pro dua. Nah, yang menariknya nih, teman pro dua ya, sekarang ini kan kalau kita lihat progres pemerintah cukup baik ya dalam upaya pemberantasan korupsi. Iya tidak sih, banyak koruptor yang kemudian satu persatu terpampang nyata di media. Ya kan?
1: Iya.
0: Karena ulah dan ya kelakuan mereka gitu ya, merampas hak rakyat.
1: Kan sepadanya tumpai melompat akan terjatuh juga.
0: Betul
1: ya,
0: sekali ya.
1: Akhirnya tahun ini nih mereka tuh terjatuh.
0: Betul, teman pro dua ya. Mau kau tipu sampai kemana pun tak akan pernah bisa.
1: Bener.
0: Jadi ini Dewan Ulama Indonesia seperti dikutip dari Volkatif nih, Biapot. Mereka tuh mengusulkan hukuman mati untuk korupsi dalam beberapa kasus.
1: Oke. Okay.
0: Terutama ketika kejahatan dianggap mengancam stabilitas negara dan menyebabkan kerusakan besar kepada masyarakat. Jadi usulan ini tuh mereka bahas dalam Kongres Islam Indonesia ke-8 sebagai rekomendasi kepada pemerintah. Dan menurut MUI nih, teman pro dua, hukuman yang lebih keras diperlukan untuk menciptakan efek penghambatan yang lebih kuat, dan kesuksesan upaya anti korupsi harus diukur dari penurunan korupsi itu sendiri, bukan hanya dari jumlah pejabat korup yang ditangkap, teman pro dua.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Kalau menurut kamu gimana nih dengan usulan dari MUI? Apakah kamu sejalan juga sama kayak netizen?
0: Iya, saya yakin mereka pasti sejalan ya.
1: Kalau saya sih sejalan, saya setuju juga nih, biar ada jerahnya, dan orang lain tuh juga tidak akan bakalan berani mau ikut-ikut korupsi lagi.
0: Betul, teman bro dua.
1: Karena tadi itu hukum mati.
0: Iya. Kalau tidak ada efek jerahnya, ya pasti orang menganggap itu hal yang
1: hanya begitu saja. Penjara juga cuma sebentar saja, gitu. Di penjara juga fasilitasnya oke, gitu kan.
0: Sifat asli manusia seperti itu, teman berdua.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Sore ceria bareng Putri dan Trinitas, teman pro juga lanjut ke info viral nih.
1: Info viral berikutnya nih teman pro 2. Mungkin kamu akan berpikir, masa iya sih? Tapi memang iya, karena ini sudah berdasarkan hasil studi. Jadi katanya, menurut studi ya, seseorang yang jarang dipeluk itu lebih rentan jatuh sakit atau stres berat.
0: Oh my God.
1: Wow. Dan ini adalah sebuah studi yang diterbitkan dalam Sains Psikologi, yang mana melibatkan 400 orang dewasa.
0: Okay.
1: Yang sehat menemukan bahwa orang-orang yang menerima pelukan lebih sering terkena stres. Lebih sering terkena stres dan cenderung mengalami gejala penyakit yang lebih ringan ketika mereka sakit gitu. Jadi peneliti memantau hubungan sosial peserta, termasuk beberapa mereka termasuk seberapa sering mereka menerima pelukan, dan menemukan bahwa mereka yang menerima pelukan lebih sering tampaknya lebih terlindungi dari dampak buruk stres. Dan menurut para ahli nih Put ya, pelukan mungkin berfungsi sebagai bentuk dukungan sosial yang membantu menahan dampak negatif stres, yang mungkin itu tuh berkontribusi pada hasil kesehatan yang lebih baik selama sakit. Jadi walaupun pelukan itu bukan sebagai pengganti perawatan medis, tapi setidaknya studi ini tuh sudah menunjukkan ke kita bahwa tindakan sederhana dari sebuah kehangatan dan sebuah koneksi itu ternyata bisa berperan penting dalam kesejahteraan kita secara keseluruhan.
0: Gitu, ya. Jadi kan? Misal kalau kamu jatuh sakit gitu ya, dikasih pelukan, pemulihannya tuh lebih cepat kayak gitu.
1: Iya, kayak kita mendapatkan apa ya, dukungan kan?
0: Support gitu ya, dari mungkin bukan hanya dari pasangan, dari teman, dari sahabat, orang tua gitu.
1: Betul. Anak. Kayak kita merasa, oh berarti kita nih orang yang sangat berarti buat mereka gitu teman-teman.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna.

0: Dan Roy 2 So Easy by Olivia Dean. Lagu itu cocok ya buat suasana di sore hari ini, ngecil-ngecil sampai cocok gitu ya teman. Okay, Roy 2
1: ternyata dia cocok menggunakan lipstick yang warnanya merah. Biasanya dia kan kayak ngeping-ngeping
0: gitu, agak blast gitu ya teman. Roy 2 itu by the way tadi intermezzo dari
1: reporter kami ya. Tapi kamu tahu tidak Put?
0: Apa nih?
1: Kemarin itu di tanggal 10 ternyata ini tanggal 11 kan?
0: Iya. Iya.
1: Di tanggal 10 kemarin itu diperingati sebagai hari apa?
0: Hari apa?
1: Kamu tahu? Hari malas-malasan.
0: Kenapa kita baru taunya nih?
1: Oke.
0: Okay. Aduh, kalau kayak gitu saya malas-malasan dari kemarin.
1: Jadi setiap tanggal 10 Agustus malas-malasan. Kalau ditanya sama pasangan di rumah, jawabnya kan hari malas-malasan.
0: Kalau mukanya sudah lain, berjepret.
1: Tapi memang di tanggal 10 Agustus itu dunia merayakan Lazy Day, hari yang didedikasikan untuk melambatkan diri, beristirahat, dan tidak melakukan apa-apa tanpa merasa bersalah. Kadang kan kita kalau misalnya tidak melakukan apa-apa kayak merasa kurang produktif kayak merasa bersalah sama diri sendiri.
0: Apalagi buat orang yang sudah punya rutinitas gitu, terus dikasih hari buat bersemalas-malasan, rasanya kayak melakukan dosa.
1: Betul sekali teman Pro 2. Nah, pengamatan ini tuh kalian tahu dimulai oleh Bill Wills dari Akron, Ohio, itu di tahun 1976. Dan sebagai pengingat bahwa setiap orang itu layak mendapatkan waktu untuk beristirahat teman Pro 2.
0: Okay.
1: Yes, karena terkadang tidak melakukan apa-apa adalah persis apa yang kita butuhkan untuk mengisi ulang energi dan mencari keseimbangan yang lebih sehat antara produktivitas dan istirahat. Jadi jangan salah teman Pro 2 ya, istirahat itu bukan berarti kita tidak produktif, tapi untuk merecharge kembali energi kita.
0: Biar besok tuh semangatnya lebih
1: menggebu
0: teman Bro 2.
1: Jadi tahu kita kan sekarang.
0: Iya deh, kayaknya bakalan saya pasang alarm biar tahun depan saya tidak kelewatan. Okay.
1: Atau kalau misalnya tanggal 10 kita malas-malasan kemudian diperintah sama atasan, ayo kerja-kerja terus kita bilang.
0: Rapat-rapat.
1: Bos, ini kan lazy day ya. Kayaknya itu tidak mungkin terjadi guys ya.
0: Sekarang lagi kalau kayak gitu, prank Bapak, tipu-tipu saja.
1: Tipu ya.
0: Oke, kayaknya satu buah lagu yang cocok buat kita merayakan Lazy Day dengan The Lazy Song by Bruno.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Guitar, okay, cool.

Oke, teman Pro 2, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan azan maghrib. Tapi sebelum kita benar-benar mengumandangkan azan maghrib, teman Pro 2 akan menghadirkan lagu-lagu religi untuk temani kamu di sore hari ini.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد وسيلة والفديلة والصرة وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Waktumu adalah hakikat kehidupanmu. Itulah diantara ungkapan sebagian para ulama. Al-waktu huwal hayah. Waktu adalah hakikat kehidupan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa orang yang mereka tidak mengisi waktunya dengan hal-hal yang manfaat, ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kematian lebih baik bagi dia. Kenapa? Fa inna idha'atal waqti yaqta'uka minallah wa daril akhirah. Karena menyanyiakan waktu berarti memutuskan anda dari Allah dan kampung akhirat. Dan betapa dahsyatnya, betapa sengsara dan betapa binasanya orang yang mereka terputus dari Allah dan kampung akhirat, yaitu jannah. Wa ammal maut, adapun maut, taqta'uka minad dunya wa ahli. Adapun kematian memutuskan anda dari dunia dan penghuninya, dan tidak ada harganya dunia dan penghuninya dibandingkan dengan Allah dan jannah yang Allah sediakan. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, maka tentang waktu ini masing-masing kaum memiliki pandangan sendiri-sendiri. Dan pandangan ini mencerminkan tentang keyakinan dan gaya hidup mereka. Fahim ismani, bahwasanya waktu adalah uang. Maka bagi mereka suksesnya orang dan gagalnya orang, bagaimana dia menjadikan waktunya bisa menghasilkan uang atau tidak. Berharganya waktu dihargai dengan uang yang mereka dapatkan. Ini kehidupan mereka. Karena mereka memang orang-orang yang mereka hanya berpandangan kehidupan dunia, kapitalis, materialistis. Adapun dalam pandangan Islam dan dalam pandangan para ulama, hakikat waktu ialah waktu modal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara mereka punya ungkapan, al-waktu kas-saif, waktu ini ibaratnya pedang. Kalau anda tidak jadikan sebagai senjata ampuh yang bisa merantasi segala macamnya, anda akan dipotong dengan waktu, alias anda akan menjadi korban-korban waktu. Di antara mereka mengatakan, al-waktu anfasun la ta'ud. Waktu adalah tarikan nafas yang tidak akan kembali. Maka hilangnya waktu berarti hilangnya ini kehidupan anda, tarikan nafas anda. Maka berkata seorang ulama, innaka anta ayyamun, sesungguhnya anda adalah hari-hari yang terkumpul. Sehari berkumpul menjadi 7 hari, sepekan berkumpul menjadi 1 bulan, 4 pekan, menjadi 1 tahun, 12 bulan, menjadi berpuluh-puluh tahun, hingga 20, 30, 40, 50, 60 tahun. Anda adalah kumpulan hari-hari. Idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, apabila telah berlalu 1 hari, maka telah berlalu bagian anda. Maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau memiliki ungkapan betapa sangat menyesalnya seandainya waktu berlalu sia-sia tanpa bertambah dengan amal solehnya. Manadimtu ala syai'in kana nabi ala yaumin gharabati syamsu naqasa fihi ajali walam yasid fihi amali. Tidak ada penyesalan yang aku rasakan yang lebih besar dibandingkan penyesalanku terhadap waktu yang hilang sia-sia, sebagaimana penyesalanku saat matahari tenggelam yang berarti umurku berkurang, sedangkan kebaikanku, amal solehku tidak bertambah. Ini ungkapan orang yang mengetahui tentang hakikat waktu. Oleh karena itulah Islam bahkan menegaskan dengan sumpah, benar-benar manusia ini rugi. Dengan semua waktu yang mereka miliki, mereka mendapatkan atau mereka berprofesi apapun di dunia ini, hakikatnya mereka rugi. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Demi waktu, seluruh manusia hakikatnya mereka berada dalam kerugian. Kecuali orang mereka mengisi waktunya dengan iman, amal saleh, dakwah, bersabar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sangat memuji orang-orang yang mereka dianggap cerdas akalnya. Jika mereka pandai memanfaatkan waktu yang dimilikinya dengan ungkapan ulul albab, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil ulil albab. Dalam pencipta langit dan bumi, dalam bersilih gantinya siang dan malam, benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mereka menggunakan akal pikiran mereka, ulul albab, yang Allah menciptakan bergantinya siang dan malam dalam rangka untuk berzikir kepada Allah, dalam rangka mengambil pelajaran-pelajaran yang ada, dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Huwa alladhi ja'ala layla wa nahara khilfatan liman arada ayat dhaqara au arada syukura. Dialah Allah yang telah menjadikan bergantinya siang dan malam ini bagi orang yang mereka menginginkan, yaitu mengingat Allah, mengambil pelajaran-pelajaran dalam kehidupan, dan ingin mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala, alias bagaimana mereka mengisi waktunya untuk berzikir kepada Allah, mentaati Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Maka ulul albab, orang mereka betul-betul menggunakan waktunya untuk hal-hal yang demikian. Jangan sia-siakan waktu Anda. Lebih-lebih Ramadan adalah saat detik-detiknya merupakan emas yang tidak bisa diganti dengan apapun. Dan jaga diri Anda dari menyia-nyiakan waktu disebabkan mengikuti hawa nafsu, disebabkan panjangnya angan-angan Anda, disebabkan lalai dari kematian, disebabkan ini seorang, ini dia bergelimang dalam fitnah-fitnah yang ada. Semoga Allah benar-benar menjadikan waktu kita waktu yang barakah, waktu yang manfaat. Lebih-lebih Ramadan adalah perdagangan Anda yang sangat mahal. Waktu Anda adalah kehidupan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ho. Kembali lagi ya teman Projua ke Projua RRI ND.
1: Teman terbaik kamu.
0: Mana suaranya?
1: Oke. Perse ND menang, Perse ND masuk final teman Projua ya.
0: Iya.
1: Kalau ditanya kata-kata apa hari ini?
0: Rore.
1: Oke teman Pro 2, jadi topik di TKP.
0: Iya, balik
1: tempat
0: lagi
1: kejadian perkara. Ih, ya.
0: Jangan deh, please.
1: Jangan.
0: Tidak
1: Tapi
0: boleh.
1: Ini titik kumpulnya Pro 2. Tempat kejadian perkara buat kita ngobrol.
0: Iya.
1: Hal yang berfaedah.
0: Iya.
1: Yang isinya tuh daging semua teman Pro 2.
0: Iya, tulangnya sudah di fillet.
1: Oh iya. Di presto langsung lunak gitu.
0: Iya. Seperti biasa teman Projo juga bisa gabung ya bareng kami berdua di sini, ramaikan TKP di WhatsApp Projo di 0821-476-0422 nih. Kita bakal bahas satu hal yang masih menjadi pertanyaan banyak orang.
1: Kenapa lagi?
0: Menurut teman
1: menurut kamu nih ya yang cewek, kamu tuh lebih suka teman sama yang cowok atau sama yang cewek?
0: Yeah.
1: Begitupun sebaliknya. Kalau kamu cowok, kamu tuh lebih suka berteman sama cewek atau sesama cowok?
0: Atau mungkin sebenarnya pertemanan itu tidak dibatasi sama gender?
1: Iya. Yeah. Bisa
0: atau
1: jadi begitu.
0: Apa?
1: Oh, karena kamu pikir sekarang gender itu bukan cuma dua saja gitu.
0: Tidak. No.
1: Kita kalau di Indonesia kita cuma punya dua gender ya, teman.
0: Iya, jangan lupa. Karena ya kalau dipikir-pikir nih ya, teman berdua ada orang yang merasa mungkin lebih nyambung berteman dengan sesama lelaki,
1: sesama lelaki.
0: Ya. Atau mungkin sesama perempuan gitu.
1: Yes.
0: Itu tidak masalah gitu kan.
1: Betul.
0: Karena bisa ngobrol mungkin lebih
1: nyambung,
0: lebih santai.
1: Iya.
0: Tidak harus menjaga, kalau misalnya kita omong hal-hal yang, kalau misalnya cewek kan bahasanya kan lebih luas gitu ya. Jadi tidak langsung kayak agak perasaan gitu ya, karena kalau bahas sama cowok gitu itu tidak
1: lebih
0: apa-apa.
1: Luas dan lebih random. Oke, ini ada Kak Victoria Maria.
0: Bilang
1: aku temannya
0: apa?
1: Lebih banyaknya itu teman laki-laki Kak. Kalau teman sama sesama perempuan tuh ribet Kak.
0: Aduh.
1: Ribetnya, oke. Punya teman laki-laki, ribetnya tuh katanya kalau ya sih sama teman, mungkin karena kita banyak drama kali ya.
0: Kan perempuan tuh apa-apa pakai perasaan ya. Logikanya tuh 10% saja dari 100% itu.
1: Itu harus diakui sih teman Pro 2. Tapi ketika ada something problem yang dihadapi atau sesuatu yang bikin pada akhirnya dia berubah gitu kan. Jangan salah, itu logikanya akan dipakai 100%.
0: Iya, benar teman Pro 2.
1: Oke, ini juga masih dari Kak Victoria Maria. Punya teman laki-laki, tapi harus ada komitmen Kak. Kalau teman ya teman, tidak ada cerita suka-suka begitu.
0: Iya
1: sih.
0: Iya. Tidak boleh.
1: Kata Kak Victoria, kadang kita teman, kalau kita cewek tuh pure ya.
0: Bener.
1: Teman, karena menganggap, oh ini teman, ini
0: saudara
1: kita gitu kan, dianggap pelindung.
0: Bener.
1: Tapi kadang cowok tuh suka ada timbul perasaan-perasaan yang lain.
0: Tapi tidak menutup kemungkinan cewek juga bakalan ada timbul perasaan-perasaan lain juga kok. Jadi tidak underestimate kamu para lelaki.
1: Oke, boleh lah ya. Berarti kamu percaya kalau kata orang tidak ada pertemanan yang benar-benar pure pertemanan atau persahabatan antara laki-laki dan perempuan.
0: Tidak, saya menganut ada yang pertemanannya pure karena pertemanan antara lelaki dan perempuan. Ya, karena ya kalau misalnya pertemanan laki-laki dan perempuan atau sebaliknya perempuan dan laki-laki itu bisa saling melengkapi perspektif gitu. Kita bisa saling melihat sudut pandang POV laki-laki dan POV perempuan. Belajar juga memahami cara berpikir yang berbeda gitu ya. Which is itu bagus ketika kita mau serius dengan seseorang gitu.
1: Yeah.
0: Oh, ternyata lelaki tuh ditaklukkan dengan cara gini gitu. Ternyata laki-laki itu juga tidak suka ketika ditanya kamu sayang saya tidak sih terus-menerus gitu kan. Karena kita selalu pertanyaan paling sering ditanyakan semua wanita ke pasangannya adalah kamu sayang saya
1: atau tidak.
0: Sekalipun sudah menikah, sudah sekasur gitu, pertanyaan itu selalu muncul. Nah, ketika kita punya teman cowok gitu ya, kita punya perspektif
1: kita kayak,
0: yang berbeda gitu.
1: Iya, kayak kita punya sumber informasi
0: yang paling
1: pasti,
0: relevan.
1: Iya, karena sesama cowok
0: gitu, ternyata berdua. Kita ketika berteman dengan lelaki gitu, yang cewek teman sama laki-laki atau sebaliknya, itu ada hal-hal yang memang diuntungkan gitu.
1: Iya sih, berarti balik lagi ke personal orangnya kan. Kalau memang dia itu, dia sudah apa ya, kayak berkomitmen bahwa no rasa-rasa, no love-love di dalam hubungan ya,
0: pertemanan kita
1: ya sih,
0: bakalan awet tuh, benar gitu. Dan kayaknya seru nanti ketika kalian punya anak masing-masing, terus anaknya juga di ditemukan, dijadikan sahabat gitu ya.
1: Iya. Asik tuh kayaknya. Ini ada yang gabung lagi nih, Kak Victoria Maria ya. Tapi jangan cepat percaya Kak, karena laki-laki itu nyamannya dengan semua cewek.
0: Kamu jangan terlalu curcol dong di hari ini. Masih hari Selasa nih Kakak Victoria Maria.
1: Tapi it's okay lah ya, kalau misalnya dia nyaman dengan semua cewek, kalau statusnya kita cuma berteman kan kayaknya tidak jadi masalah.
0: Masalah
1: mau
0: gitu.
1: Sama siapapun terserah gitu kan. Tapi kalau bedanya status kalau pasangan ya kan. Oh, itu lain cerita ya Kak Victoria. Kita harus bahas dulu itu.
0: Kita harus duduk berunding di meja bundar. Tidak boleh ya. Dan teman Perdua masih bisa sharing ke sini di WhatsApp Perdua tentang perspektif pertemanan di antara laki dan pria. Perempuan. Ini apalah kalian mungkin cewek suka lebih suka berteman sama cowok, atau mungkin kalian cowok tapi lebih suka berteman sama cewek
1: itu kan.
0: Bisa di WhatsApp Perdua di 0821476504 22.

0: Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tahu mana yang tak bangga coba. Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: titik kumpul Pro 2, tempatnya buat teman Pro 2 nongkrong-nongkrong kecil gitu ya, sambil masuk ke malam hari
1: ya, sambil
0: santai,
1: makan snack ya kan, minum kopi
0: atau ngeteh gitu ya kalau kamu bukan anak kopi gitu.
1: Betul ya kan, kamu anak Jaksel. Kata siapa kemarin ya?
0: Siapa ya?
1: Katanya Kedeja. Oh, Kedeja. Bahaya kamu.
0: Nempel.
1: Oke, okay, ada yang bilang gini dari Civani ya. Kata Civani gini, kalau dia tuh suka temenan sama dua-duanya, laki-laki maupun perempuan. Kalau ada yang ketahuan suka, langsung dikasih ulti katanya.
0: Oke, berarti sama nih ya sama kita tadi. Kalau ada yang suka langsung dikasih ulti.
1: Kamu jangan suka-suka sama saya. Kalau saya cut off memang. Tapi tetap say hi sih, kayak hi kalau ketemu, oke, hi.
0: Tapi untuk lebih dalam
1: kayak lebih dalam lagi, seperti dulu, kayaknya itu sudah tidak mungkin. Teman Pro 2
0: ya memang di dalam pertemanan laki dan perempuan gitu ya, cewek sama cowok itu harus ada komunikasi yang jelas, yang clear gitu.
1: Betul.
0: Kalau harus dibicarakan gitu, biar ada jaraknya, tetap harus ada jaraknya antara kamu, teman cowok kamu dan kamu sebagai seorang cewek gitu ya, biar ada rasa saling menghargai dan ada rasa yang tidak memaksakan perasaan kamu ke orang itu. Dan juga akhirnya misalnya tidak menutup kemungkinan yang apa ya, yang bilang suka gitu ketika memang amit-amit di pertemanan itu dia sampai jatuh cinta gitu, sampai punya rasa suka gitu ya. Tidak hanya mesti laki-laki yang mengungkapkan pertama kan, pasti ya, perempuan juga ada
1: perasaan.
0: Ada mungkin beberapa kayak dari 10 gitu, mungkin duanya yang announce duluan tuh perempuannya gitu. Jadi tidak bikin canggung gitu, memang harus dikomunikasikan
1: dari awal ya. Kayak misalnya ingat ya, di pertemanan kita tidak boleh ada yang namanya jatuh cinta.
0: Benar.
1: Ya, batasannya tuh harus jelas ini teman Pro 2. Iya,
0: seperti deklarasi pertemanan ya.
1: Iya. Tapi ada juga yang pada akhirnya justru jodohnya itu adalah teman sahabatnya sendiri.
0: Iya, benar.
1: Kayak si ini kan artis yang baru
0: Ayu
1: saja
0: Ayudhya dan Dito.
1: Iya, Ayudhya Dito. Kemudian yang baru saja menikah saat ini tuh si Gisela Cindy, kamu tahu ya kan?
0: Sama
1: itu kan
0: di Toronto gitu. Dia kan di luar negeri kan?
1: Kan itu sama temannya juga. Ya. Jadi sudah saling mengenal gitu, teman Pro 2. Itu pilihan ya. Sih. Seru sih kayak. Cuma kalau buat saya, oh my god, tiba-tiba pasnya
0: rasa kayak
1: aneh.
0: Bau kentut kamu sejak saya hafal gitu terus saya suka sama kamu.
1: Kamuin. Oke, okay, Mbak Junior Mone yang baru saja bergabung malam hari ini, kita tuh lagi bahas kamu tuh lebih nyaman atau lebih suka temenan sama laki-laki atau perempuan gitu.
0: Alasannya tuh apa?
1: Alasannya tuh apa? Kan ada yang memilih lebih sukanya sama cewek, ada yang lebih suka sama cowok itu kan. Kalau kamu ada yang memilih keduanya
0: gitu.
1: Kalau kamu Junior Mone sukanya sama siapa? Temanannya sama siapa? Saya tahu dia jawabannya siapa.
0: Siapa?
1: Frankie.
0: Ya karena dia temannya Kak Frankos.
1: Iya, Frankos. Kami memanggilnya tuh Frankos.
0: Iya.
1: Jadi mulai hari ini kamu juga harus
0: panggil dia
1: Frankos.
0: Agak paksa ya kita ya. Karena sejatinya tuh ya teman Pro 2 ya, persahabatan atau pertemanan di antara lelaki dan perempuan, cewek cowok itu bukan hanya tentang seberapa sering kamu bersama-sama gitu kan ya, tapi tentang bagaimana kamu tuh menjaga rasa nyaman, terus menjaga rasa saling menghormati.
1: Hormati,
0: gitu.
1: Iya.
0: Jadi bisa dikatakan pertemanan sehat itu antara kamu dan teman kamu.
1: Betul. Sebagai pelindung dan penopang, apalagi ya yang selalu memberikan dukungan teman Pro 2.
0: Benar ya sih. Satu kaki lah orang bilang, kalau orang yang dia bilang kalau satu kakinya ini.
1: Ini satu kaki.

0: Femi! Femi! Femi! Aduh, dia ini kemana ini nih? Femi! Aduh! Femi! Aduh, ini anak menangis, dia masa bodoh nih. Ini dia di mana ini nih? Oh, sama-sama. Tunggu dia pulang ini nih. Jalan sesuka hati, kau tidak urus suami dan anak ni.
1: Aduh, Kau stop. Kau punya maksudnya apa? Saya ini pergi ke kios depan. Saya pergi beli garam. Saya kan memasak saya untuk kau makan.
0: Hah? Kau beli garam? Kau hanya beli garam, kau jalan berjam-jam begini ni. Anak menangis, kau tidak peduli. Saya ini mau nonton berita. Ini kepala jadi pusing, mau nonton berita juga sudah tidak bisa konsen lagi.
1: Ini nih. Apa salahnya kau yang urus anak tuh? Kau kan juga ada di sini. Hei, anak itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Kau enak saja anaknya urusnya saya.
0: Hei, kau tahu tidak? Saya ini kepala keluarga. Saya ini laki-laki. Saya sudah bayar kau dengan belis. Jadi kau punya kewajiban itu tuh mengurus semuanya. Kau omong bayar gini, saya usir kau di rumah sekis pulang kau ini ke orang tua.
2: Atau mahar adalah bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tidak ada istilah menjual anak, apalagi dengan anggapan bahwa ketika membelisi perempuan, dirinya dimiliki sepenuhnya oleh suaminya. Justru inilah sebuah penghargaan untuk menjunjung betapa berharganya wanita bagi kehidupan. Seorang perempuan dengan segala keistimewaannya untuk dihargai, bukan untuk ditindas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke. Okay. Bagaimana Frankos, tolong dinilai pitch controlnya.
1: Yes. Dia selalu jahat.
0: Oke. Okay,
1: jangan pernah dengar omongan dia.
0: Terserah lah ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Karena suara-suara gue itu
1: muncul, kami harus pamit nih teman Pro 2. Suasananya makin mencikam.
0: Oke. Okay. Oh my god. Ini mak, ini baru malam apa ini? Malam Rabu teman Pro 2 ya. Belum malam Jumat ya.
1: Tidak tahu lagi ya kalau seperti itu.
0: Oke, okay. Thank you buat semua teman Bro 2 yang sudah enjoy di 92,2 MHz malam hari ini.
1: Terima kasih juga buat teman Bro 2 yang sudah enjoy di aplikasi RRI Digital.
0: Betul.
1: Streaming juga gitu.
0: Yes.
1: Ya. Yang sudah masuk-masuk ke TKP tadi juga terima kasih sudah kasih jawaban seru-serunya. Sampai jumpa lagi kita di Sore Ceria.
0: Betul.
1: Putri dan
0: Trinitas.
1: Pamit.

Sesaat lagi info Pro 2. Oke teman Pro 2, kita apalagi bersama kita di Jaga Malam ya, dengan info Pro 2. Informasi pertama, Lurah Tetandara apresiasi semangat warga Arubara rayakan HUT RI. Dikutip dari rri.co.id, Lurah Tetandara Andreas Dewa Handono mengapresiasi semangat kebersamaan masyarakat dalam pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Arubara, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan. Kegiatan yang digagas panitia HUT RI bersama pemuda-pemudi Arubara tersebut berlangsung meriah dan mendapat antusiasme masyarakat. Apresiasi itu disampaikan Andreas saat diwawancarai RRI ND pada Senin 10 Agustus 2006. Andreas mengatakan kegiatan kemasyarakatan seperti peringatan HUT RI menjadi bagian penting dalam membangun kebersamaan dan mempererat hubungan antar warga. Informasi kedua, panitia HUT RI Sika matangkan persiapan kemerdekaan. Menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, panitia HUT kemerdekaan Kabupaten Sika tahun 2026 mematangkan persiapan melalui rapat pleno Selasa 11 Agustus 2026. Rapat digelar untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan berjalan terkoordinasi dan sesuai agenda. Rapat berlangsung mulai pukul 9 hingga pukul 11.45 waktu Indonesia Tengah di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sika. Forum tersebut menjadi ruang koordinasi bagi seluruh unsur kepanitiaan untuk menyatukan langkah menjelang puncak peringatan 17 Agustus. Informasi terakhir, Babi Kamtibmas Amagarapati kawal jalan santai warga. Babi Kamtibmas Kelurahan Amagarapati mengawal kegiatan jalan santai warga di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Senin 10 Agustus 2026 sore. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Babi Kamtibmas Kelurahan Amagarapati Aibtu Thomas Raya Hala hadir langsung mendampingi warga selama kegiatan berlangsung. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya Polres Flores Timur menjaga keamanan sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat. Demikian info Pro 2 untuk edisi malam hari ini. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Bro dua balik lagi bersama siapa di malam hari ini?
1: Oke, ada Kubus di malam ini teman Bro dua FM
0: ini. Bersama dengan Kubus biasanya kalau dulu.
1: Masih kamu Marta kan? Yalah Marta terlalu lah.
0: Wala, oke teman Bro dua balik lagi ya Frankie dan juga ada John yang menemani kamu di malam hari ini teman Bro dua. Ya hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 tentunya teman Bro dua senang sekali ya. Kita akan menemani kamu sampai di jam 12 malam tentunya ya. Kita akan melewati berbagai program yang spesial di malam hari ini dan tentunya kami akan menemani kamu dengan informasi paling update, paling seru dan juga playlist-playlist terbaik dari Studio Pro 2, teman Pro 2.
1: Iya, dan tentunya juga ini malam juga akan ada musik live chat. Kita akan bersama siapa malam ini ya? Wait a minute, let me check. Kita malam ini ya teman Pro 2 FM ND di Music Live Chat itu ada. Kita nanti bakalan bersama dengan Iqbal Arya. Hey, okay, Iqbal Arya, Iqbal Arya barengan sama teman edit dari Pro 2 Jakarta ya. Ini sebagai hostnya nanti yang bakalan cokor berfan dengan kakak Iqbal Arya. Ya juga akan disiarkan di seluruh RRI Pro 2 FM se-Indonesia.
0: Dan nanti ya di jam 19.30 seperti biasa kita kan kalau masuk dengan masuk langsung ke CLBK nih teman Pro 2. Nah biasanya ada narasumber yang kita hadirkan ya. Ada komunitas-komunitas keren yang berbincang dengan kita di malam hari ini. Dan kami masih berusaha menghubungi satu komunitas ya yang bersiap hadir di malam hari ini. Semoga saja mereka bisa ya teman Pro 2. Nanti kita kasih lagi informasi sesaat lagi. Kita nikmati dulu playlist-playlist yang sudah kita siapkan. So jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sensasi dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Oke, teman Bro 2, dan ya seperti yang kamu tunggu-tunggu, ini di CLBK spesial ya hari ini ya teman Bro 2. Dan ada siapa ya John yang bergabung dengan kita di malam hari ini di CLBK?
1: Di malam ini kita akan bersama dengan teman dari kakak, dari tim KKN Universitas Gajah Mada Jogja, teman Bro 2.
0: FMI. Benar sekali teman Bro 2, dan ini sudah terhubung melalui Zoom ya dengan kita. Dan ini ada fun fact-nya ya, bahwa sementara dalam perjalanan lagi di bis nih teman Pro 2.
1: Tapi mereka gacor sih. Gacor teman-teman KKN UGM nih teman Pro 2, gacor abis ya. Okay. Walaupun masih dalam perjalanan tapi mereka tetap kompak untuk bisa kita ajak ngobrol fun wawancara di CLBK malam ini, cuy.
0: Oke, okay. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Okay.
2: Selamat malam, guys.
1: Apa kabar? Apa kabar brotherku?
2: Baik, sangat amat baik walaupun itu agak sedih sih.
0: Itu agak sedih lah. Ya, agak sedih sih meninggalkan Flores. Jadi ya begitulah, meninggalkan Mataloko dengan udara dinginnya, meninggalkan Wogo dengan ya masyarakat dan juga rumah-rumah adatnya yang luar biasa. Pasti dan, ya rindu ya, kangen. Oke, ini dalam
2: Iya.
0: Oke, ini masih dalam perjalanan ya teman-teman Pro 2, dan yang mungkin nonton kita di live YouTube di malam hari ini teman-teman Pro 2. Oke, ada yang penasaran untuk mereka nih, Kak Hendra.
1: Betul ya. Buat kakak berdua namanya siapa nih? Kenalkan dulu nih namanya.
0: Oke, ini kita mengalami sedikit gangguan ya teman Pro 2. Wow.
1: Coba kembali. Okay. Halo kakak, silakan namanya mungkin bisa disebutkan juga. Di spill namanya kak, di malam ini dengan siapa kita berbicaranya. Ada dua orang kece nih di malam ini nih.
0: Oh my god. Oke teman Pro 2, kita sedikit mengalami gangguan jaringan di malam hari ini ya teman Pro 2.
1: Iya.
0: Kita berusaha menghubungi kembali dengan teman-teman KKN dari UGM yang melakukan kegiatan KKN di Kabupaten Ngada teman Pro 2. Ya, jangan kemana-mana, kita nanti berusaha menghubungi kembali teman Pro 2.

0: itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: gitu nomor 2, kami tadi ya di Zoom kita mengalami sedikit masalah dan sekarang kita langsung by phone ya nomor 2.
1: Kita masih terhubung dengan teman-teman dari tim KKN Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang saat ini
0: dalam perjalanan
1: menuju kota Ende ya. Tapi mereka ini sangat sangat kooperatif nomor 2 FM Ende, kompak sekali ya. Walaupun di tengah-tengah kehirup-pikukan bis di lamanya teman produser, tapi mereka masih bisa sempatkan waktu untuk ngobrol dengan kita di malam hari ini.
0: Oke, ini dengan teman-teman dengan siapa nih di malam hari ini yang mewakili nih?
2: Oke, selamat malam RRIED.
0: Oke, malam.
2: Perkenalkan, saya Raka, saya dari perwakilan dari tim KKN PPM UGM Senada Ngada 2026.
0: Oke,
1: baik Raka. Nah Raka, ini kenapa Raka dan teman-teman ini pilih kota pilih Bajawa Flores NTT sebagai tempat kalian untuk KKN ini, Raka?
2: Kalau misalkan untuk alasan kenapa memilih Kabupaten Ngada itu sendiri, awalnya itu kalau misalkan dari UGM-nya sendiri kan menawarkan berbagai tempat ya kakak ya. Kayak dari, bahkan dari Papua sampai Sumatera ujung, itu semua dijangkau sama UGM untuk ditempatkan KKN. Jadi kita memilah-milah lokasi nih yang sekiranya emang dari potensinya, lalu untuk alamnya serta budayanya, di mana ketiganya itu benar-benar lengkap dan juga kental lah istilahnya. Apalagi kalau budaya di sini, di Flores itu sangat amat kental ya kakak ya.
0: Iya.
2: Jadi kita lebih ingin mengenal budaya, ingin mengenal alam NTT, alam Flores sih lebih tepatnya.
0: Oke.
2: Kalau Raka sendiri? Potensi-potensi yang ada di dalamnya itu kakak.
1: Oh keren Raka.
0: Raka sendiri asli mana nih Raka?
2: Kalau saya sendiri asli Medan nih kakak.
1: Oi Medan, keren Raka. Nah Raka berarti kamu sama teman-teman ini berarti ini first time ke Pulau Flores kah? Atau first time ke NTT kah? Atau sebelumnya pernah ke NTT nih Raka dan teman-teman?
2: Ini kalau misalkan saya dan teman-teman rata-rata pertama kali sih kakak ini ke NTT.
1: I see. Dan kalian berapa lama tuh prakteknya? Ataupun KKN-nya di Wogo kemarin berapa lama tuh KKN-nya?
2: Gimana kakak?
0: Berapa lama kemarin melakukan kegiatan KKN di Wogo?
2: Kita melakukan KKN mungkin sekitar 50 harian kakak.
1: Sekitarnya kurang lebih sebulan lebih ya.
2: Kurang
1: ya. Hampir 2 bulan lah.
2: Kurang 10 hari.
1: Hampir 2 bulan teman-teman.
0: Oke, boleh tahu nih keseruan atau kegiatan-kegiatan apa saja nih yang dilakukan oleh teman-teman dari UGM di Wogo nih pada saat KKN kemarin?
2: Wah, seru sekali tentunya nih kakak.
0: Pertama datang
2: kita langsung disambut hangat sama warga-warga Wogo, diberi sambutan yang meriah, makanan, minuman, terus sampai jai segala. Nah, jai juga terus besokannya kita langsung disambut dengan kasao kakak.
0: Oh my god, itu acara paling spesial
1: acara adatnya kita di sini.
2: Iya benar kakak. Pas banget kita datang, terus dibilang kalian pas banget datang, besok ada kasao.
0: Waduh, ini.
2: Jadi kita benar-benar ikut datang kasao, ikut berjai di kasao, dan menyaksikan semua rangkaian acara di KSAO itu dari hari pertama sampai hari ketiga kakak.
0: Wow. Ini seru sekali. Emang itu acara, kalau acara KSAO itu bisa terjadi itu satu rumah adat itu bisa terjadi 100 tahun baru bisa dibuat lagi satu kali. Jadi ini memang teman-teman ini kayaknya spesial nih ya. Bersyukur
2: iyalah,
0: ya
2: benar. Itu beruntung kita nih datang nih.
0: Benar.
1: Raka, kalian selama hampir mau 2 bulanan di tempat Wogo, apa yang menjadi proker kerja kalian ya? Proker kalian selama KKN di Wogo itu apa nih, Raka dan teman-teman?
2: Untuk program kerja, mungkin ada banyak program kerja yang kita laksanakan ya kakak ya. Cuma ada beberapa yang mungkin yang bisa dibilang proker unggulan yang bisa kayak bisa benar-benar berdampak ke warga-warga sekitar. Di mana yang pertama mungkin ada rumah magot. Ataupun nah itu biasa kalau misalkan kita sebetulnya Mogo. Di mana itu kita membuat rumah di mana tempat magot untuk pengolahan sampah organik. Dan juga larva-larva yang magot-magot yang ada di rumah magot itu bisa dijadiin pakan ternak juga kakak.
0: Iya.
2: Jadi itu benar udah bisa mengolah sampah organik, mm-hmm. terus magotnya juga bisa dikasih untuk pakan-pakan ternak. Jadi warga tidak perlu pusing lagi terkait dengan sampah organik, pakan ternak, bisa langsung diadu di rumah magot itu.
0: Oke. Dan ini
2: lalu
0: iya iya boleh. Ha, boleh. Apa lagi nih?
2: Oke. Ada lagi Kak, kamu ini mungkin yang sedikit besar, yaitu ada lampu jalan Kakak, proyek lampu jalan PJU.
0: Oh, oke, lampu jalan ya. Ya.
2: Kita melakukan pengadaan lampu jalan di Desa Weya dan juga Desa Wogo.
0: Oke.
1: Keren sih.
0: Iya ya, benar. Karena ini, memang di Wogo itu kan di atas kampung dekat jalan itu memang kadang dulu masih gelap sekali dan sekarang sudah ada ya lampu jalannya ya. Raka.
2: Sudah. Okay. Untuk Wogo sendiri sudah ada mungkin total ada 5-6 titik Kakak.
0: Oke, ini sebagai warga sekitar nih kami kayaknya mengucap syukur nih, terima kasih banyak nih untuk teman-teman nih. Oke.
2: Terima kasih kembali ini, Kakak.
1: Ini sungguh sungguh indah dan sari teman produser.
0: Benar ya. Dan ya ini kita berbicara soal masyarakat, perbedaan culture, kemudian apa sih kesan pertama ketika sampai di Wogo begitu ya. Bagaimana teman-teman ini merasa kayak ada sesuatu yang berbeda ketika dengan kehidupan yang contohnya teman-teman kan baru perdana nih datang sini ya, kehidupan masyarakatnya bagaimana nih?
2: Jujur kalau dengan pertama-tama ya Kakak, sebelum datang ke sini kita nih overthinking, takut.
0: Oke.
2: Nah, apa kan orang-orang ngomong kalau misalkan orang timur itu keras ya.
0: Iya benar, ya ya.
2: Tapi pas kita sampai di sini berbeda sekali dari apa yang kita ekspektasikan. Bener-bener ramah, hangat dan sangat amat welcoming orang.
0: Iya bisa. Iya.
2: Iya kalau udah masyarakatnya saya bener-bener wah, hebat Kakak. Saya kagum dengan orang-orang sih.
1: Oke, jadi masih berkesan Raka. Nah, Raka, selama hampir 2 bulanan kamu dan teman-teman melakukan kayak ini sana, ada tidak mungkin tantangan ataupun halangan yang kalian biasa temui di selama kalian proker di sana nih?
0: Iya.
1: Tantangan kalian sama di sana apa nih? Silakan.
2: Untuk tantangan ya Kakak ya. Kalau untuk tantangan mungkin lebih ke sasi Kakak sih.
0: Ke apa tadi, Raka? Mungkin kurang jelas.
2: Cuaca.
0: Oh, cuaca. Oh iya.
2: Cuaca dan cuaca.
0: Iya.
1: Ya kan sana kan dingin, hujan. Apalagi kan di
2: Desa Wogo itu kan dingin sekali, Kakak.
0: Iya, benar. Ya.
2: Nah, apalagi kita dari Jogja yang panas pindah ke Wogo yang super dingin itu.
1: Iya sih.
2: Kita benar-benar harus 2 lapis jaket untuk setiap melakukan program kerja di sana tuh.
0: Iya benar. Ya. Mungkin ya memang mungkin ya namanya juga ya perdana ya kan daerah dingin. Tapi kalau masyarakatnya sudah biasa. Oke, ini ya setelah melewati hampir mau 2 bulan ini ya KKN di Desa Wogo, pas pulang ada tidak kayak momen yang menurut kamu ini menjadi bekal kami dan momen yang akan tidak akan pernah kami lupa nih setelah pulang dari sini, ada tidak momen-momen yang benar-benar kini kayaknya momen yang terbaik lah selama KKN ini?
2: Ada Kakak.
0: Oke.
2: Kalau misalkan momen yang gak terlupakan mungkin bakal saya bilang semuanya sih Kakak.
0: Oke.
2: Cuma kalau misalkan bisa dipilih itu pada saat momen KSAO di mana kita tuh bagi-bagi nasi dan juga daging.
0: Iya benar, di kayak di halaman rumah begitu ya, di halaman SAO-nya.
2: Iya. Itu benar-benar kayak benar-benar menerapkan kayak satu senang semua harus senang.
0: Iya.
2: Kita berbagi Gotong, sama rata,
0: Gotong
2: setiap
0: Royong.
2: Orang harus dapat bagian yang sama. Dan juga kalau misalkan saya bilang lagi tuh nalo di depan tungku api di rumah masing-masing.
0: Kayaknya sudah banyak hafal bahasa-bahasa daerah nih, Raka.
2: Kobe mode Kakak.
0: Oh, Kobe mode Raka. Waduh, malam baik.
1: Oke. Okay. Kocak nih Raka dan teman-teman. Okay,
2: aduh. Tungku setiap rumah itu benar-benar berkesan Kakak.
0: Iya.
2: Di hati saya nih.
0: Oke, halo Raka.
2: Halo.
0: Iya, ya. Oke, ini memang benar-benar berkesan ya. Berarti hampir semua momen itu menjadi istilahnya tidak bisa dilupakan ya. Kalau kita berbicara soal. Oke. Oke, ini kita dibatasi waktu nih Raka. Padahal masih banyak lagi yang mau kita tanya-tanya, tapi ya mau bagaimana lagi, kita dibatasi waktu. Ada tidak sih ke harapan-harapan untuk teman-teman KKN ya setelah balik, dari harapan untuk masyarakat sendiri dan juga untuk teman-teman KKN sendiri mungkin?
2: Mungkin kalau misalkan saya mungkin lebih ke harapan untuk dunia sih kakak.
0: Oke.
2: Okay. Semoga dunia ini mengenal lebih dalam untuk desa Wogo itu sendiri. Okay. Dengan budaya-budayanya, dengan orang-orangnya. Semoga dunia itu tahu kalau misalkan ada desa Wogo di daerah Kabupaten Ngada, Pulau Flores, NTT.
0: Oke.
1: Oke,
0: ya. Jadi harapannya itu ya, benar ya. Betul, karena memang karena memang desa Wogo itu luar biasa sekali. Apalagi
2: luar biasa sekali
0: ya. Oke. Oke, terima kasih Raka dan juga teman-teman ya. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Semoga membawa kesan yang baik ya, membawa cerita yang baik dari masyarakat Flores, masyarakat Matloko, masyarakat Bejawa ya ke Pulau Jawa nanti.
1: Iya.
2: Ya kakak, terima kasih kepada kakak buat masyarakat yang sudah menerima kita dengan sampai kita pulang ini.
0: Oke, pasti tadi ada momen-momen air mata gitu ya, momen-momen jatuh air mata.
2: Wah, bukan setetes dua tetes itu kakak. Air terjun.
1: Iya kan, pasti kan berkesan. Maksudnya kita sudah tinggal sementara dan akhirnya harus pulang tuh dengan bawa kenangan yang banyak. Aduh, itu pasti terharu sih ya. Pokoknya thank you banyak buat Raka dan teman-teman ya, bawa pulang yang baik-baik, tinggalkan yang tidak baik ya teman-teman semuanya. Safe ini
0: pakai kapal
1: ya. Kamar Roda FM ND ya. Pokoknya semuanya saat-saat selalu buat Raka dan teman-teman.
0: Oke, ya teman Pro 2 ya, itu dia tadi perbincangan singkat kita dengan teman-teman KKN ya yang melakukan kegiatan KKN di Kabupaten Ngada nih, teman Pro 2 di Desa Wogo kemarin ya. Dan
1: teman-teman sama kami, karena sampai sini akan ada musik live chat, masih ditemani dengan John dan juga Franky dan juga operator kami Yuliati Indah, teman buat kamu semuanya di malam hari ini ya. Karena Yuliati Indah ini masih terus menunggu kabar-kabar menarik dari kamu-kamu semua teman Pro 2 FM ND untuk malam hari ini. Stay tune.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama aku ya, Edi Tama, dan Benilo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman bro dua kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau gak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja rilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi pada nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC satu jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tama nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo, what's up bro?
0: Kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, dua bulan lalu gitu ya.
0: Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Yeah,
0: gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin. Jujur, yeah, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home,
1: betul.
0: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada, mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya, kayak lebih kayak, ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana, karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist. Cuman yang kedua kayak, oh iya, udah bisa paham, kayak oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini, cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja, cuman lebih pedenya karena mungkin karena bahasa Indonesia kali ya, jadi itu kayak lebih kayak, aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
1: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Oh iya?
1: Iya. Malah ini jadi single kedua.
0: Single kedua. Malah dua pertama ya.
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh. Kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gitu. Gak apa-apa, ini enak kok, gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu, explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh. Jadi tuh yang kurasiin tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya sih, benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu, betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
0: Iya, benar-benar. Kalau ini sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi, kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih memang.
0: Beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya ya nantilah habis inilah ya. tapi gimana bro? Saya sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk konten apa lagi ya?
0: Oke.
1: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari, apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan

0: keliling-keliling aja.
1: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah, secara promosi gitu. Yeah. Tapi berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
0: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Terus kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session, di sini baru bikin live session. Okay. Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
1: Oh wow.
0: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Jadi kayak kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya,
1: kan kayak kurang secara presentasi kurang ini ya.
0: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
1: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini yeah, berbeda banget gitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
1: yeah. Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
0: Betul.
1: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih, karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
0: Iya.
1: Cuman
0: iya,
1: lagunya kok kayak timpang banget
0: iya. Itu sebenarya trikinya sih di situ.
1: Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau ngeplay lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home yang bakal ngeplay di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: FM LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Tadi kita udah dengerin ya, Home, gitu kan? Ini dari single perdana lu.
1: Iya.
0: Dan gimana so far? Maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya ini jauh lebih ini sih lebih ngehook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya.
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu.
0: Itu sih. Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah. Ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah enggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Oke, secara promosinya berarti
1: promosinya
0: ya?
1: Promosinya, lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya? Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya?
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop,
1: ya,
0: retro. 80s
1: pop, ya retro bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Oke.
1: Itu jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka lafsong-lafsong zaman dulu ya kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Art Wind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve gitu.
0: Dan malah jadi single kedua ya kan?
1: Single kedua.
0: Malah jadi single kedua.
1: Betul.
0: Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu
1: menarik,
0: lagi.
1: Menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gimbal gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
1: Iya, betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak aduh gue jadi malas dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue nggak tahu sih jujur.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung tapi ini kebutuhan atau genre. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu cuman ya beda genre ya beda treatment
0: betul,
1: ya
0: betul ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya nggak wajib dia
1: dilakukan diikutin ya
0: benar. Oke, ngomongin takkan ada nih karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup update kan tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersih keras udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin lo sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
0: ya menggantikan
1: gitu. Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk lupain, makin gue ngelupain makin gue ganti makin gue inget sama lu gitu.
2: gitu.
0: Iya sih, sih. Bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain salah seorang,
1: yeah,
0: malah jadinya malah kita
1: malah kayak iya makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi wah agak susah ya benar-benar buat melupakan. Oh gitu. Berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya nggak dengerin dari awal, jadi kayak oh ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak oh musiknya bahagia, mungkin kayak oh takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Gitu loh
0: jadi malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Itu dia.
0: Betul.
1: Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi
0: interpretasi ya. Tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada nggak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka nggak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman oh ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Bener.
1: Iya, jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih. Maksudnya itu udah milik masyarakat
0: gitu.
1: Kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya agak, sebenarnya agak timpang, cuma enak aja gitu loh. Enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya. Kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan takkan ada.

0: Baik, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Ya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua... sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu gak dari scratch gitu.
0: Oke, berarti anyway ini produsernya adalah Petra Sihombing juga.
1: Betul,
0: ya. Sama lu juga berarti ya di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major kayaknya secara bagan dan progresi itu enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Itu memang kayak secara garis besarnya tuh nggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ. Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung. Nah, gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Oke.
1: Dia tuh kayak, udah gini aja notasinya gini. Kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah ngeproduce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun.
0: Iya.
1: Gue kayak ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih. Wah, dia bikin lagu keren gitu, ngeproduce.
1: Ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gue ambil adalah Kak Petra itu gak mau produce, ya gak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour.
1: Jadi kayak, apakah aku harus mengikuti? Gitu. Jadi kayak, wow. Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin. Iya.
1: Justru kan kalau misalkan ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam gitu.
0: Dan
1: gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Gitu.
1: Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Ngerti. Jadi kayak nggak terlalu buru-buru gitu ya.
1: Tapi jelas nih, kita begini ya, kita begini. Daripada instead of lu, udah ini harus selesai, ini harus selesai. Tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya,
1: nggak semuanya
0: sih
1: tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 break, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Iya. Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin sih menurut gue.
0: Iya.
1: Bener-bener kayak, ya namanya, ya gak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya kan. Ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu kayak gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way. Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa. Jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak. Coba ya, lu cek ya data, buset jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila.
0: Itu cukup kayak mungkin ya, secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya
1: gitu
0: kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4 dari 9 sampai ke 4.
1: Iya.
0: Itu benar-benar jam kerja banget sih.
1: Asli. Gila. Benar-benar office hour.
0: Benar. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan.
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Jadi gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya gitu.
0: Oh.
1: Jadi itu emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen dia bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya. Tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga.
0: Yes.
1: Gitu-gitunya.
0: Iya, yeah, yeah, yeah.
1: Gitu. Jadi itu kayak ada Indonesianya, tapi di bridge-nya juga ada Syakakan-nya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu emang gue tuh itu semua gue gabungin aja.
0: Iya. Yeah.
1: Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
0: Wow. Berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa pakai HP gitu. Nggak tahu ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
0: Okay.
1: Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
0: Yeah. Oh, berarti apa ya bahasanya kayak standar lo tuh kayak gitu berarti. Ya?
1: Kalau gue bikin tuh kayak gitu. Kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
0: cukup, catchy gitu.
1: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu itu kayak itu gue terus aja keinget terus, ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
0: Okay.
1: Dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
0: Oh iya iya iya. Iya sih, iya. Seringnya kayak gitu kan?
1: Seringnya kayak gitu.
0: Sering musisi seperti itu ya, benar. Oke, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya apa namanya jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra dia lagi ngerjain Perunggu.
0: Nah itu dia
1: albumnya Perunggu.
0: Itu dia ya,
1: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Jadi mungkin
1: sebulan dua bulanan ya secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data. Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar data itunya.
1: Karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih, tetap juga ya.
1: Tetap karena kita enggak di kota yang sama.
0: Betul, enggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman Prodo yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca-baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Show.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo akan ada ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Misalkan warna ya. Misalkan ada sebenarnya sore. Sore kuning gitu.
0: Oh, tau
1: gak lu kalau hari Minggu sore
0: spesifik Minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue. Nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari
0: meresapi ya gitu. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya? Hal yang paling kayak, aduh besok kerja, aduh
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini,
0: iya,
1: aduh
0: iya,
1: besok
0: iya.
1: Ini.
0: Gitu. Bener.
1: Teman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore menurut
0: kuning
1: gue.
0: Sore ya, bener. Yeah. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Hmm. Maksud gue pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener. Sumpah, lewat situ tuh kayak
0: udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak
0: masih, ayo olahraga.
1: Kita makan bubur,
0: pulang.
1: Itu kayak
0: Senin.
1: Macet-macet. Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, bener. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya
1: seru, iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu
1: lagi.
0: Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanan yang cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga bisa juga.
0: Ternyata
1: temen-temen gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama, by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya?
1: Iya,
0: wow.
1: Iya namanya Ahnaf.
0: Oh wow, oke.
1: Terus kayak gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi apa namanya, gue lagi duduk, gue lagi gini gitu-gitu, terus kayak di shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh nggak dari acting tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di capture gitu.
0: See. Wow,
1: itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director
1: ya. Benar. Dapat banget shot-shot itu. Padahal gue nggak ngomong nggak apa gitu.
0: Oke. Berarti dia cuma based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, benar.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di
1: YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya benar. Sekarang di YouTube bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright. Berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja deh?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana, dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright. Coba. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya, enak nih, tapi ingin denger liriknya bisa lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di request di Produ FM juga bisa tentunya.
1: Juga.
0: Request
1: juga,
0: yang banyak juga. Tentunya ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan?
1: Betul.
0: Apa nih itu bakal?
1: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu. Duanya itu akan ada Takkan Ada dan juga formatnya akustik. Jadi itu satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi gak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Apa aja tunggu nanti lah ya. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa di minggu ini.
0: Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya __.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed ya. Pokoknya bisa, semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul, benar.
0: Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik
1: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru. Bahasa Indonesia lagi. Alright, boleh ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya. Oke, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya, dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini, dan juga semoga teman-teman gak bosan bisa jadi soundtrack sehari-hari. Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung ya tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
1: Waduh, sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan, ada berarti ada.
1: Ya, namanya juga musisi baru mah. Yang mesti kita tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, akan bawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak Kak.
0: Thank you so much. Thank you, sukses banget selalu buat next single-nya.
1: Terima kasih juga
0: buat buah single-nya juga. Sukses selalu ya.
1: Semoga kita saya bisa main ke sini lagi nanti.
0: Siap dong, boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Boleh banget tentu aja ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru, bisa didengarkan di semua DSP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih, dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit.

0: Oke, teman Pro 2 FMND. Di malam ini teman Pro 2 ya, masih dengan John dan juga Frankie ya, teman kamu di malam ini.
1: Dan kita sudah sampai di cerita penutup hari teman Pro 2. Untuk kamu yang mau curhat-curhat dengan kita, silahkan ya di komenan TikTok kita di malam hari ini, boleh, atau di WhatsApp kita seperti biasa ya. Untuk kamu yang lagi galau, lagi bahagia, lagi apapun ya yang kamu rasakan, silahkan curhat
0: sama kita. Teman ya, Pro 2 FMND ya. Jadi silahkan teman Pro 2 yang mau join-join di malam hari ini ya, mau bercerita, mau curhat juga silakan teman Pro 2 FM ini, kita buka di malam ini teman Pro 2.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Oke, teman-teman Pro 2 FM ND ya, ada Radiohead Fake Plastic Trees untuk kamu-kamu semua di malam hari ini, teman Pro 2 ya.
1: Yep.
0: Dan yang mau curhat-curhat silakan teman Pro 2 FM ND di 0821-4765-0422 di malam ini. Kita akan bacakan curhat-curhatan kalian hingga di jam 11 nanti ya, waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Oke, teman Pro 2 FM ND. Kita balik lagi di Pro 2 FM ND untuk malam ini, teman Pro 2 ya. Dan ya, malam ini ada yang bergabung ya.
1: Oke, dari siapa tuh?
0: Oke, ini ada dari Rina. Halo Rina. Oh, Rina kemarin yang bawa sepatu ke Ursula kayaknya kemarin ini. Kalau tidak salah, Rina tadi katanya. Rina ini yang sempat kemarin yang bawa sepatu ke Ursula tuh katanya.
1: Oke. Kayaknya mungkin dia bisa jadi
0: ya. Iya, teman Pro 2 ya.
1: Oke.
0: Selamat malam Kak Jun, Kakak Franky. Saya Rina, mau curhat tentang hubungan saya. Saya sudah pacaran hampir 3 tahun, Kakak. Sebenarnya hubungan kami baik, dia orangnya perhatian dan selalu berusaha untuk ada buat saya. Tapi belakangan ini kami sering bertengkar.
1: Okay.
0: Masalahnya kadang sepele sih, Kakak. Saya chat, dia balas lama karena sedang bekerja. Saya langsung berpikir macam-macam. Begitu saya tanyakan, dia malah merasa saya tidak percaya kepadanya. Saya sadar mungkin saya terlalu banyak overthinking. Tetapi di sisi lain, saya juga ingin merasa diperhatikan, Kakak. Kami sudah beberapa kali bicara baik-baik dan berjanji memperbaiki komunikasi. Tetapi setelah beberapa minggu, masalah yang sama pun muncul lagi. Yang membuat saya bingung adalah kami masih saling sayang. Tidak ada orang yang ketiga, tidak ada masalah besar, hanya saja kami seperti tidak tahu bagaimana cara memahami satu dengan yang lainnya. Apakah hubungan yang seperti ini yang harus saya pertahankan atau seperti apa nih, Kakak?
1: Oke. Kayaknya kamu kurang ini ya, mungkin punya waktu luang untuk pergi bersama-sama, komunikasi dari hati ke hati kan ya. Ini kalau biasanya kalau kita hanya melalui chat atau telepon, ini biasanya ada yang kurang sih di
0: betul-betul
1: situ.
0: Betul betul ya. Jadi mungkin
1: butuh
0: banyak komunikasi.
1: Butuh momen-momen kebersamaan.
0: Kalau aja mungkin komunikasi lebih banyak sama Pak Tua kah?
1: Iya, benar sekali.
0: Dan banyak waktu buat ketemu ya. Mungkin at least kalaupun sibuk mungkin kesempatan waktu buat ketemu, ngobrol, biar komunikasi pun tetap lancar ya,
1: benar.
0: Teman Pro 2.
1: Oke, kita ke lagu dulu ya, teman Pro 2. Sudah banyak yang masuk di malam hari ini.
0: Yes, kita ke Anmes Kamal yang hanya rindu. Ini buat Kakak Ardiansyah. Tadi juga ada kakak siapa tadi ya? Kakak yang bergabung, Kakak Victoria Maria. Katanya salam buat semua teman-teman alumni Santo Petrus IPA A angkatan 2010. Reuni yuk. Wih, gas nih.
1: Oke, teman Pro 2 ini boleh nih ya, teman Pro 2. Ini reuni penting sekali.
0: Oke, Anmes Kamal hanya rindu. Cekidot.
1: Oke.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2 FMND, kita masih di cerita penutup hari ya. Next ini ada yang bergabung dari Caca. Halo Caca, selamat malam Kang Kejo dan Kakak Franky.
1: Okay.
0: Saya Caca, saya masih kelas 12 SMA. Saya punya sahabat yang sudah bersama saya sejak kelas 10. Dulu kami selalu bersama. Kalau ada masalah, orang pertama yang saya cari adalah dia. Tapi akhir-akhir ini suaminya semuanya berubah.
1: Okay.
0: Dia punya teman baru. Sekarang kalau jam istirahat, dia lebih sering bersama kelompoknya. Kalau ada kegiatan, saya sering menjadi orang terakhir yang tahu. Saya pernah bertanya apakah saya melakukan kesalahan. Dia bilang tidak ada masalah. Tapi saya bisa merasakan hubungan kami itu sudah berbeda. Saya sebenarnya tidak ingin memaksakan pertemanan. Saya juga tidak nyaman bersama saya, teman Pro 2 ya. Saya juga tidak mau menjadi orang yang terus mengejar seorang yang tidak nyaman sama saya. Namun karena sebentar lagi kami lulus SMA, saya takut masa sekolah kami berakhir dengan hubungan yang tidak baik nih kakak. Saya cuma ingin mengucapkan terima kasih kepadanya karena pernah menjadi sahabat terbaik saya. Kalau akhirnya kami harus berjalan sendiri, mungkin saya harus belajar menerima. Ya, kalau SMA kan ya masih belum
1: belum
0: stabil sih emosinya ya, teman Pro 2 kan.
1: Iya, benar.
0: Pertemanan ya masih belia juga ya, tapi at least semoga kamu bisa dapatkan teman yang loyal dan setia sama kamu.
1: Benar ya, teman Pro 2.
0: Buat tadi Caca.
1: Oke, okay, Caca.
0: Semangat buat Caca. Katanya, ya kasihan sih Caca, saya juga pernah rasakan itu, teman itu seleksi alam, chill aja. Wah memang ya, kalau Nyonya Priska ini kalau dia sudah masuk tuh kayaknya tuh dia selalu memberikan motivasi yang luar biasa ya. Bagikan angin puting beliung tertabrak dengan angin kios-kios, teman Pro 2 ya.
1: Okay.
0: Yes, keren ya Nyonya Priska malam ini.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Nomor 2 FM ini, silakan yang mau curhat-curhat di malam ini. Kita sapa dulu ada kakek Ervas nih, kakek Ervas yang ada di Filipina.
1: Oke, wow, keren. Kalau di Filipina jam berapa ini ya?
0: Wah, ini di sana Filipina jam berapa nih kakak Ervas di sana Filipina? Kalau di sini kan sudah jam 10.19 nih kakak. Kakak Ervas di sana jam berapa Filipina?
1: Oke. Oke, teman-teman yang lain juga ya masih punya kesempatan nih, masih lagi 1 jam ke depan nih teman-teman berdua untuk kamu yang mau curhat-curhat dengan kita di malam hari ini ya. Dan silahkan dicerita penutup hari kita di hari ini teman-teman berdua.
0: Silakan teman-teman berdua FM ND.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Di malam ini ya, ini ada yang bercerita ya teman Pro 2 FMND, kita bacakan dulu dari Dedi. Kak, saya baru sekitar 8 bulan bekerja. Sebelum kerja, saya pikir setelah punya penghasilan sendiri hidup akan terasa lebih mudah. Ternyata saya salah. Dunia kerja membuat saya belajar banyak hal. Ada target yang harus dicapai, atasan yang harus dihormati, teman kerja yang berbagai karakter, dan kesalahan yang harus saya pertanggungjawabkan. Pernah saya pulang kerja dengan kondisi yang sangat lelah dan berpikir, apakah saya sanggup terus seperti ini? Tapi saya kalau terima gaji, saya setingkat orang tua. Gaji pertama saya belikan sesuatu untuk ibu dan ayah. Dan saat melihat mereka tersenyum, saya merasa semua perjuangan saya itu ada artinya. Saya sekarang belajar bahwa bekerja bukan hanya soal mendapatkan uang, ada proses menjadi dewasa, belajar tanggung jawab, belajar menerima kritik, dan belajar bahwa tidak semua hari akan berjalan sesuai dengan keinginan. Semangat buat kamu.

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Teman Pro 2 FM ini masih terus mendengarkan Pro 2 FM ini teman terbaik kamu. Kita akhiri acara cerita penutup hari malam hari ini ya. Thank you sudah join-join tadi ya. Sampai hampir 2 jam acaranya. Thank you so much. Kita akan jumpa lagi besok teman Pro 2 di curhat cerita penutup hari ya. Tapi ya, kita berdua masih akan terus temani kamu hingga di jam 12 nanti ya.
1: Ya, hingga sampai jam 12 ini hanya di Jazz Music.
0: Yes, teman Pro 2 FM ini.

0: sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.
1: Terbaik.

0: pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiku, inspirasi untuk semua.

0: Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.
1: Terbaik.

Teman Pro 2 dengan Ternyara Irmami, maka kami telah selesai menemani Teman Pro 2 di edisi penyiaran hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Kami akan berjumpa kembali esok pagi di FM 92.2 MHz. Akhir kata, kami tim Indah Malam ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Teman Pro 2. Selamat malam dan sampai jumpa.

dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, Radio Publik Milik Bangsa. Program A2 dipancarluaskan melalui FM 92,2 MHz. Kembali mengudara pada hari ini, edisi Rabu, 12 Agustus 2026. Mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah bersama saya Dodi Riti dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Semakin canggihnya teknologi saat ini membuat generasi muda mulai melupakan budaya-budaya yang dimiliki oleh negerinya sendiri dan lebih mencintai budaya-budaya luar. Sebagai generasi muda, terkadang menganggap hal-hal yang berkaitan dengan budaya milik negeri tercinta ini seperti tarian daerah, lagu daerah, bahasa daerah, bangunan daerah, serta situs budaya merupakan hal yang dianggap ketinggalan zaman dan kuno. Mereka lebih memilih menyibukkan diri dengan segala kecanggihan teknologi yang ada dan lebih memilih mencintai budaya-budaya luar yang mereka anggap lebih modern serta populer dibanding budaya yang dimilikinya sendiri. Padahal, kebudayaan kita ini merupakan warisan yang harus kita jaga dan kita lestarikan agar terus berdiri kokoh dan tetap ada di zaman yang semakin modern ini sebagai identitas bangsa kita. Yuk generasi muda, cintai budaya kita sendiri agar budaya yang kita miliki ini terus ada hingga ke generasi-generasi berikutnya.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk, karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Mana nih Memi nih, sejam begini nih belum muncul juga nih. Aduh, ini anak nih benar-benar tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayang ye, kok jen marah kok sama sisip ini itu nah. Kok tahu toh kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selama tunggu Kak Cinta?
0: Selalu begitu tuh. Susah 1 jam lebih nih kok. Kok kira enak kan tunggu lama? Hargai waktu yang berharga, Kak. Jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: Waktunya kentongan. Ini Ame membuka lahan dengan cara membakar itu melanggar hukum. Iya, melanggar hukum. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang bunyinya itu begini ini, Ame. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, undang-undang ini Ame, sejalan juga dengan Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 tahun 2004 pasal 26. Bunyinya tuh begini. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Pelakunya ini Ame, akan dikenakan hukuman pidana paling singkat 3 tahun penjara dan yang paling lama nih 10 tahun penjara. Jangan lupa, ada denda juga antara 3 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Nah, ini Ame, pelarangan ini nih dibuat nih untuk kepentingan kita bersama. Mengingat membuka lahan dengan cara membakar nih akan merusak lingkungan hidup karena akan menghilangkan gizi tanah, menyebabkan pemanasan global, pencemaran udara, perubahan iklim yang ekstrim, dan yang paling parah nih ini Ame, akan menyebabkan bencana kekeringan yang berkepanjangan. Tuh, ini Ame, masih mau kau buka lahan dengan cara membakar? Awas masuk penjara.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Selamat pagi teman Pro 2, bersama saya Dodi Riti di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan kita awali Spada pagi hari ini dengan info Pro 2. Info Pro 2 di Spada, teman Pro 2, Dodi kutipnya dari laman resmi kami di rri.co.id, info produksi dari RRI ND. Taman Pro 2, ritual bau lolon satukan Bele Lewonara, Wakapolda NTT dorong damai bersama. Taman Pro 2, warga adat Dusun Bele dan Dusun Lewonara Adonara Timur akhirnya memilih berdamai setelah konflik memisahkan mereka. Kesepakatan itu dikukuhkan melalui ritual bau lolon di pelataran Gereja Kristus Raja Waiwarang pada Senin 10 Agustus 2026 sore. Ritual adat Lama Holo tersebut mempertemukan tokoh adat kedua pihak sebagai penanda berakhirnya pertikaian dan pemulihan hubungan persaudaraan warga. Prosesi itu juga menjadi pengikat moral agar kesepakatan damai tidak berhenti pada seremoni tetapi diterapkan dalam kehidupan bersama. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, Babid Kaptipmas Amagarapati kawal jalan santai warga. Taman Pro 2, Babin Kaptipmas Kelurahan Amagarapati mengawal kegiatan jalan santai warga di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur pada Senin 10 Agustus 2026 sore. Pengamanan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Lebih lanjut teman Pro 2, Aibtu Thomas Raya Hala hadir langsung mendampingi warga selama kegiatan berlangsung. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya Polres Flores Timur menjaga keamanan sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat. Informasi terakhir di Spada pagi hari ini teman Pro 2, Lurah Tetandara apresiasi semangat warga Arubara rayakan HUT RI. Taman Pro 2 Lurah Tetandara Andreas Dewa Handono mengapresiasi semangat kebersamaan masyarakat dalam pelaksanaan peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Arubara, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan. Kegiatan yang digagas panitia HUT RI bersama pemuda-pemudi Arubara ini berlangsung meriah dan mendapat antusiasme masyarakat. Apresiasi itu disampaikan Andreas saat diwawancarai RRI pada Senin 10 Agustus 2026. Andreas mengatakan kegiatan kemasyarakatan seperti peringatan HUT RI menjadi bagian dalam membangun kebersamaan dan mempererat hubungan antar warga. Oke teman Pro 2, itu tadi info Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, selengkapnya kalian bisa peroleh di laman resmi kami di rri.co.id atau kbrnnd. Saya Dodi Riti, sekian info Pro 2.

Senjalan durian nomor 1 ini teman Pro 2 semangat pagi. Dan kembali lagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Selamat pagi teman Pro 2. Bareng Jado Diriti teman Pro 2 yang menemani kalian sudah start dari jam 5 pagi tadi ya. Dan tentunya kita akan gas terus hingga di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Tentunya di pagi hari ini selama beberapa jam ke depan hingga di jam 10 ya, sajian informasi dan juga musik hiburan bakal menemani kalian teman Pro 2 ya. Sajian informasi lifestyle dan juga musik-musik yang keren nih teman Pro 2 bakal menemani pagi yang cerah ini. Silakan teman Pro 2 pantau terus Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, baik itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital teman Pro 2. Selamat beraktivitas ya buat teman Pro 2 yang pada pagi hari ini di hari Rabu edisi 12 Agustus 2026 ya. Beberapa hari lagi kita akan menuju ke tanggal 17 di mana hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Pasti semua pada prepare ya. Pastinya seperti itu teman Pro 2. Dan untuk kalian yang tengah persiapan menuju ke sekolah, ke kampus, ke tempat kerjanya masing-masing ya, atau dengan aktivitas rutinitasnya masing-masing, semoga kerjaan kalian hari ini berjalan dengan lancar, aman, terkendali teman Pro 2. Dan yang pastinya ini jelang hari kemerdekaan Republik Indonesia teman Pro 2 ya. Kita pasti ya diadakan dengan berbagai macam perlombaan untuk meriah ramaikan hari kemerdekaan bangsa kita teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2 di pagi hari ini kita awali dengan Kepo Time. Kepo Time pagi hari ini teman Pro 2 tentunya sajian informasi trending ya, happening yang dekat dengan kita ya. Informasi-informasi yang diproduksi oleh RRI akan menemani kalian selama 1 jam ke depan ya, hingga di jam 7 dalam sajian edisi Kepo Time. Mau seperti apa ya, supaya kamu tidak scroll capek-capek ya. Kalian tentunya di pagi hari ini lagi persiapan, lagi kerjaan. Ya, tinggal dengerin aja tanpa harus scroll capek-capek di HP teman Pro 2. Mau tahu informasinya seperti apa di Kepo Time? Sesaat lagi kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Sepada, selamat pagi teman-teman.

Moran juga harus dirasakan seluruh rakyat agar kemerdekaan benar-benar dirasakan. Bukan hanya dinikmati segelintir kelompok tertentu saja. Ia menyebut Aldi, adil dan makmur merupakan tujuan utama kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus terus diperjuangkan bersama konsisten. Ia menilai tujuan tersebut membutuhkan fondasi berupa kemerdekaan, persatuan dan kedaulatan yang dijaga seluruh

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Sepada! Selamat pagi teman Pro 2.

Adeline, Pereira, ada juga Manizales dan juga Ibague. Sejumlah WNI diketahui berdomisili di sejumlah wilayah terdampak gempa bumi Senin pagi itu, kata Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Henny Hamida dalam keterangan tertulis pada Selasa 11 Agustus 2026, teman-teman. Ini memastikan

0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

Belaka keluarganya membuat Kartini memperoleh kesempatan pendidikan yang saat itu terbatas bagi perempuan. Nah, pemikiran Kartini kemudian berkembang melalui surat-surat yang ditulis kepada sejumlah sahabatnya di Eropa. Surat tersebut memuat gagasan

ke sekolah, ke kampus, atau ke tempat kerjanya masing-masing. Nah, teman Pro 2 ya, tepat di jam 7 lewat 7 menit waktu Indonesia 3, kita sudah tiba di Flores Your Playlist ya, FYP. Silakan yang mau requestan lagu-lagu semangat, lagu-lagu energik, lagu-lagu up di pagi hari ini, boleh langsung cus ya di 082147650422. Teman Pro 2, dulu tungguin jadi jam 8 di FYP Flores Your Playlist.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Kesempatan baru, apapun yang terjadi kemarin, hari ini kita punya ruang untuk mencoba lagi, belajar lagi, dan melangkah lagi. Mungkin kemarin ada rencana yang belum selesai ya teman bro 2, ada pekerjaan yang berantakan, tugas yang tertunda, atau mungkin ada sesuatu yang membuat hati sedikit kecewa. But it's okay teman bro 2, tidak semua hari harus berjalan sempurna. Kadang kita terlalu sibuk melihat apa yang belum kita punya sampai lupa menghargai apa yang sudah berhasil kita lewati. Jadi pagi ini jangan buru-buru membandingkan hidup kita dengan orang lain. Setiap orang punya waktunya sendiri. Ada yang sedang berlari, ada yang sedang berjalan, dan ada juga yang sedang beristirahat. Yang penting teman Pro 2, jangan berhenti percaya bahwa langkah kecil hari ini itu tetap punya arti nih teman Pro 2. Tarik nafas dalam-dalam. Tersenyumlah, lalu katakan kepada diri sendiri, saya siap menjalani hari ini. Karena hari yang baik itu tidak selalu dimulai dengan keadaan yang sempurna. Kadang hari yang baik dimulai dari keputusan sederhana untuk tetap mencoba teman Pro 2.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

kepolisian, ada yang mulai bisnis, ada yang aktif berkarya, sementara kita masih ya merasa masih berada di tempat yang sama. Kalau pernah merasakan itu, ingat satu hal, hidup bukan perlombaan. Tidak masalah kalau progres kita hari ini hanya sedikit. Membaca beberapa halaman, menyelesaikan satu tugas, belajar satu hal baru, membantu keluarga atau sekadar berani menghadapi sesuatu yang selama ini ditakutkan, ya semuanya adalah kemajuan.

0: Bangun, subuhan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai hai friends, teman terbaik Pro 2, Pro 2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung.
1: Teman terbaik kamu.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: kami jadi akan kembali untuk menemani kalian semua.
1: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
2: Flourish.